Cur suci banyu setra nyalin rupa ti dewata nyalin sari ti widadari mun jauh gera tuturkeun mun anggang gera teangan jariring loba nu asih sarengkak loba nu hayang nu bogoh paboro-boro nu hayang paheula-heula sing

0: cicing keur maca jang jawokan, sangkan itu awewe bogoheun.
1: Aslina urang ge bogoh ka itu awewe, bro.
0: Dupi neng bogohna kanu mana?

Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dulur-dulur sobat Kota FM. Ketemu mana Mbak Kucak Bejono di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Dino Rebo dulur, kalender yang ke-13 ya, 2016. Dan waktunya awak dhewe guyonan Pasar Kota. Santainya ngode 561-1416, 567-6923 dulur. Tapi juga bisa gabungan ngode WhatsApp Radio Kota FM 081-750-58881. Ayo yang baru gabungan, yang belum gabung gak usah kesuwen ya. Ayo merapat nanggone Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Tak anteni dulur, Pasar

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Dangdut Surabaya dulur. Mengenai udara nang di Surabaya di Noiki, kota Surabaya diperkirakan mengalami cuaca yang cukup dinamis pada Rabu 13 Mei 2016. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Juanda memperkirakan kondisi cuaca akan didominasi cerah dan berawan pada pagi hari sebelum hujan ringan turun ketika siang. Udara di Kota Palawan juga terbilang cukup panas dengan kisaran antara 25 hingga 36 derajat Celcius. Kondisiku membuat masyarakat perlu menyiapkan perlindungan diri dari paparan panas matahari. Selain itu, angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan sekitar 26 km per jam. Aktivitas masyarakat pada pagi hari diperkirakan masih berjalan lancar karena cuaca relatif stabil. Namun warga yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari disarankan tetap waspada terhadap potensi hujan ringan. Cuaca berawan diprediksi kembali mendominasi pada sore hingga malam hari. Dan informasi perakiraan cuaca ini penting diperhatikan agar masyarakat dapat menyesuaikan agenda dan mobilitas harian dengan kondisi atmosfer di Surabaya. Dan sobat kita FM, berdasarkan perakiraan cuaca BMKG, kondisi cuaca di Surabaya pada dini hari pada pukul 1 dan 4 diprediksi berawan memasuki pagi hari sekitar pukul 7, cuaca diperkirakan berubah menjadi cerah. Situasi ini mendukung aktivitas warga yang memulai rutinitas sejak pagi termasuk pekerja, pelajar hingga pengguna jalan. Meski begitu, suhu udara diprediksi mulai meningkat cukup cepat menjelang siang. Dan sobat Kota FM, pada siang hari BMKG memperkirakan hujan ringan akan terjadi di sejumlah wilayah Kota Surabaya. Potensi hujan diprediksi muncul di sekitar pukul 10 pagi dan berlanjut hingga pukul 13.00. Tetap jaga kondisi dulur, hati-hati dan mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk awak dewi supaya melindungi dari hujan. Sobat Kata FM, dampak keracunan massal akibat program makanan bergizi gratis MBG yang unik kawasan Tembok Duku, Surabaya masih dirasakan para siswa. Dari ratusan korban, sejumlah siswa masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengungkapkan, dari total 197 siswa yang terdampak, 5 diantaranya masih menjalani rawat inap. Dan Emil menegaskan SPPG Tembok Duku telah disuspend oleh BGN akibat menu yang membuat ratusan siswa di kawasan Tembok Duku keracunan massal. Kita percayakan kepada BGN akan memberi sanksi dan yang pasti harus ada evaluasi menyeluruh agar peristiwa ini tidak terjadi lagi. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Ibu dan Anak IBI Demak, Ramli Tairigan, menyebut masih ada beberapa siswa yang dirawat inap dengan keluhan mual hingga diare. Dr. Ramli menjelaskan kondisi para pasien berangsur membaik meski sebagian masih dalam observasi dokter spesialis anak. Dan Dr. Ramli mengatakan di rumah sakit IBI sendiri terdapat 120 lebih siswa yang ditangani saat keracunan MBG pada Senin 11 Mei kemarin. Sebelumnya diketahui sejumlah siswa masih menjalani rawat inap usai keracunan massal makan bergizi gratis MBG di kawasan Tembok Duku Surabaya Senin 11 Mei. Sementara sebagian besar siswa lainnya sudah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis. Dan Sobat Kota FM, kasus keracunan massal ini menimpa 200 siswa dari 12 sekolah di kawasan Tembok Duku. Siswa keracunan akibat menu masakan dari SPPG Tembok Duku.

Nah, Bu Banyu Arif Kidul ya, sing ora nang kawasan Bukit. Assalamualaikum, waalaikumsalam Cak Bejo. Kula absen mawon Cak, Cak Kadir satu Bukit. Selamat pagi Cak Kadir, sehat selalu nggih. Salam sehat buat keluarga di rumah. Semoga dilancarkan untuk urusan hari ini. Amin. Selamat pagi Bang Uco, host Kota FM ditarik glodak aku tuku. Aku apa ini? Aku tuku dorop ye kabeh telu tak pakane saben dalu tonggo-tonggo aksen goyang guyu.

Aku tuku doro piek kabeh telu tak pakali saben dalu tonggo-tonggo abseng goyang-guyu sebab iso nyonggo gulu. Oke. Salamnya buat komunitas Kota FM yang unit saja. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk Bang Ucok. Selamat pagi Mas Agung, tuku tempe bacem nang balung beras. Assalamualaikum Cak Bejo, Cece. Salamnya untuk Cece Aini, Cak Gianto, Mbak Ika Gersik, Mas Ujang, Mas Adita, dan semuanya juga salam seduluran, salam asih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Budak Kalista ada di kawasan Bandung. Sehat selalu ya, matur nuwun. Terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Selamat pagi Mama Ajis Kusuma, hadir Gugur Rimbun Kampung Krekel Medan Sumatera Utara. Selamat pagi juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bejo with Harmoko dari Riau Tembilahan, hadir selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja buat Mas Bejo, semoga sehat selalu and terima kasih. Matur nuwun, terima kasih banyak untuk Mas with Harmoko. Bok Camang Mustika, selamat pagi Dik Bejo, Samplangan Ganyar hadir ikutan gabung. Matur nuwun untuk Bok Camang Mustika ya yang ada di kawasan Samplangan Ganyar Bali. Cak Saat Budiono, selamat pagi. Assalamualaikum Cak Bejo, waalaikumsalam Kedung Ganyar Puanas Pol, Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Gih Pak Dianto, monggo. J. Terang,
1: Kanan.
0: Oke. J.
1: Ini barian padat guyonan, Pak Bejo.
0: Monggo, Pak D.
1: Inggi, Pak Bejo, matur nuwun.
0: Inggi, sami-sami.
1: Glodak-glodak. Kulo tarik nang rumah sakit BCH budan yang medgawe teko pasar asem jajar lewat yola. Ayo dulur berjuang lan berusaha demi masa depan anak-anak EDW. Cita-cita harus dikejar dengan ikhtiar, kuatkan usaha dengan doa-doa, selalu ingat mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Pencipta seluruh alam.
0: Inji, alhamdulillah. Inji, wonten malih Pak Di.
1: Inji, Kak Bejo. Kinun tunggal kula tadi dicandoli niku.
0: Oh, inji.
1: Lo tarik.
0: Nggih,
1: malih Cak Bejo.
0: Monggo.
1: Nggih, matur. Jalan-jalan. Halo.
0: Nggih.
1: Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa oleh-olehnya. Bila wajah kita ceria, hidup ini pun terasa bahagia, Cak Bejo.
0: Alhamdulillah. Nggih. Monggo, lagune napa Pak Di?
1: Nggih. Lagunya Sanging Wali saged nggih.
0: Sing napa?
1: Profesi, kok profesi. Profesi koplo, tobat maksiat.
0: Tobat maksiat. Oke, siap.
1: Nggih, damel-damel bedonya sekeluarga termasuk seprofesi kru Kota FM. Semoga diberikan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Panjang umur, rezeki ingkang halal barokah. Mugi-mugi sedanten seprofesi penjenengan ansal panggilan hijrah ke Mekah Madinah untuk melaksanakan haji, mabrur maupun umroh.
0: Amin ya rabbal alamin. J.
1: Kagem Bunda Yati, Bunda Sukira, Bunda Faris, Bunda Fakha, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Erli, Bunda Fatona, Mbak Eka. J. Dan ini kemauan Cak Jo.
0: J. Pak J.
1: Dimanapun berada. J. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nyali. Wali pasar.
0: Wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Pak Dianto yang ada di kawasan Sido Mukti Krian. Sampun gabungan di Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. J. Sering gabung di sebelah ini ya. Pak Dianto ini ya. Bang Ucok ya. Matur nuwun monggo dulur di program Pasar Kota Pantunan Parikan Suroboyoan. Jangan kalian bisa gabung ya. Selamat pagi Bang Karma Yoga, Jos, Mbak Dumayanti. Selamat pagi Mas Bejo, hadir warga Setabat Rangkat Sumatera Utara. Selamat pagi juga untuk Mbak Briti ke Kebaren, hadir Tambora Medan City. Selamat pagi Mas Bejo, bertugas dan tetap semangat. Terima kasih banyak ya untuk Mbak Briti ke Kebaren. Salam sehat selalu buat Mbak Briti ke. Dari Rintit Maides Jawa Barat, hadir. Selamat pagi Mbak Rintit yang ada di Jawa Barat ya. Mbak Rintit Maides sudah hadir bersama saya di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi, Assalamualaikum Cak Bejo, salam sehat. Semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam beraktivitas Abah Waisel yang ada di kawasan Samblangan Gianyar Bali. Selamat pagi untuk Abah Waisel ya, dan juga Mbok Cameng Mustika yang ada di kawasan Samplangat Gianyar Bali, hadir. Terima kasih banyak sudah hadir di Pasar Kota.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Yang berlalu soba abu.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi, Cak Agus Pangsut ya, yang ada di kawasan Gresik. Tepatnya namun di Panglima Sudirman. Matur nuwun, sudah gabungan di Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

Sobat Kurt FM, berita ini mudah-mudahan menjadi sinyal, menjadi peringatan, membuat koreksi awak dhewe supaya tidak terlalu gampang tertipu oleh bujuk rayu ajakan-ajakan untuk mengikuti arisan ya. Iki ono 84 penyanyi dangdut yang Surabaya jadi korban arisan bodong dan rugi sampai 2,2 miliar. Nasib malang dialami 84 penyanyi dangdut asal Surabaya. Mereka menjadi korban dugaan arisan bodong berkedok investasi cepat. Total kerugian ditaksir mencapai 2,2 miliar. Salah satu korban bernama Dea Bonita mengatakan awalnya tidak menaruh curiga karena yang mengajak adalah rekan seprofesi yaitu Novita Sari dengan nama panggung Novita Amanda. Dia pun mantap mengikuti arisan tersebut sejak Februari 2016. Pelaku menggunakan skema jual beli arisan fiktif dengan iming-iming keuntungan yang sangat tinggi, mulai 20% hingga 50%. Uang pertama yang disetor ke Dea Novita sebesar 1 juta, dia dijanjikan akan mendapatkan keuntungan sekitar 1,1 sampai 1,2 juta secara bulanan. Awalnya arisan ini sistemnya bulanan, lalu berubah menjadi 2 minggu sekali sampai akhirnya seminggu sekali dan bahkan ditawarkan setiap hari karena lancar di awal, kami tidak curiga. Namun tiba-tiba Novita menghilang dan membuat korban bingung. Bahkan melalui grup WA arisan yang dibikin, Novita membuat pengakuan mengejutkan bahwa arisan yang selama ini dikelolanya adalah fiktif. Sudah ada bukti pengakuan dari Novita bahwa itu adalah arisan fiktif. Dia mengakui bahwa arisannya emang nggak ada fiktif, jadi dia memutarkan uang korban itu dari sampai akhirnya jebol. Dan dia menyebut korban arisan bodong Novita berasal dari Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Mojokerto dengan kerugian beragam. Bahkan ada yang mencapai 150 juta. Dan dia sendiri mengalami kerugian sekitar 40 juta rupiah. Dan senada dengan dia, korban lainnya bernama Jihan Savita juga tidak menyangka bahwa arisan yang dikelola Novita Amanda yang merupakan teman sesama penyanyi dangdut adalah bodong. Dan dia mengatakan sejak Februari hingga Maret 2016 pembayaran keuntungan dari arisan tersebut masih berjalan lancar. Setiap menyetor 1 juta dia menerima kembali sekitar 1,1 juta sesuai dengan yang dijanjikan. Kejanggalan mulai terasa sejak 29 April karena keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung cair. Tiba-tiba bikin aturan kalau pencairan H+1, tapi nggak lama diubah pencairannya menjadi H+2. Dian mengaku mengalami kerugian sekitar 16 juta akibat dugaan arisan bodong. Bersama puluhan korban lain, dia mendatangi rumah aspirasi Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji.

Pas 567923 Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Selamat pagi aja, kayak dulur-dulur yang baru gabungan bareng aku Cak Becorang oleh Pasar Kota Pancuran Parikan Surabaya. Selamat pagi juga untuk Sobat Jika TV yang sekarang sudah melaksanakan aktivitas ya, melaksanakan tugas-tugas rutin sebagai diberikan kelancaran. Dino iki wani kawasan Citandu cerah ya, matahari bersinar, tapi tetap hati-hati jok lali ngombe banyu putih dulur, biar nampak dhewe enggak dehidrasi.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Bejo, Pasar Kota Pariang Surabaya, rek warga sawu terata banjir, salam seduluran mawon. Terima kasih, maturun untuk Cak Sutarto. Pasar Kota, assalamualaikum Cak Bejo, hadir Medan ya Cak, semangat bertugas, salam Rabu sehat. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Bejo, apa kabar dengan Agustin Iskandar, Bunda Kalista hadir dari Kota Bandung. Salam sapanya buat semuanya aja yang sudah gabung di Pasar Kota. Oke. Terima kasih banyak untuk Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung. Mas Sartono yang ada di kawasan Jakarta Utara, terima kasih banyak sudah gabung di Pasar Kota. Cak Agus. Pangsut. Doping aja, Cak. Wih, poteng gue ganteng ini, Cak. Apa nang di, Cak? Selamat pagi RC Likubaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daharjo Tebalu Manyar Gersik hadir. Cak Emrois Jombang, keadaan gawat arani genting, wong jalu arani pengemis. Susah dan doa yang penting, semoga semua berakhir manis. Amin ya rabbal alamin. Salam hangat bareng GBB dari Cak Emrois yang ada di kawasan Jombang.

Dan sahabat Kita FM, anggota Komisi A DPRD Surabaya Tri Didi Adiono utawa Didi Badek ya, ki mengunjungi korban keracunan program MBG makanan bergizi gratis di Tembok Duku Kecamatan Bubutang Selasa wingi. Dalam kunjungannya, Didi Badek menyerap aspirasi warga sekaligus memastikan kondisi kesehatan para korban. Didi mendapati kondisi psikologis warga masih terguncang sehingga banyak yang enggan menerima kembali program MBG. Kondisi tersebut sangat disayangkan karena program MBG sejatinya memiliki tujuan baik untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui asupan gizi yang layak. Meski mendukung penuh program tersebut, Didi menilai pelaksanaan di lapangan perlu mendapatkan perhatian serius. Didi menyebut ada kemungkinan rantai koordinasi atau pengawasan yang terputus sehingga kualitas makanan yang diterima masyarakat tidak terjamin keamanannya. Dan selain itu, Sobat Kota FM, Didi mendesak pemerintah Kota Surabaya dan dinas terkait agar tidak menganggap remeh insiden tersebut. Dia meminta pengawasan berlapis dilakukan mulai proses pengolahan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

0: pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan lima gapura atau lima gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Selamat pagi Pak Wiyoto yang ada di kawasan Pandaan. Sehat ya Pak Wiyoto ya. Maturun sudah gabung di pasar kota Panturan Parian Surabaya.

Dan wong nomor siji sak Surabaya, Cak Iri Cahyadi wali kota Surabaya ini merespon dengan cepat kasus keracunan MBG sing ono nang di kawasan Tembok Duku. Wali kota Surabaya Iri Cahyadi akhirnya angkat bicara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa TK SMP di Tembok Duku usai menyantap menu program makanan bergizi gratis. Setelah menerima laporan insiden tersebut, dia menyebut pemerintah kota Surabaya langsung bergerak cepat dengan memanggil seluruh sekolah penerima MBG yang mendapat distribusi makanan dari SPPG Tembok Duku. Dari pengakuan pihak-pihak yang dipanggil, sebelum paket makanan MBG dibagikan ke siswa, pihak sekolah telah melakukan pengecekan seperti bau, tekstur, dan tidak ditemukan hal mencurigakan. Sebelum dibagikan, memang sekolah itu sudah mengecek dari bau basahnya, tidak ada yang menjurus ke basi, tetapi setelah 2 jam terjadi itu, karena itu masih dilepkan, hasilnya apa nanti ditunggu. Ya, semoga saja putra-putri ini dulur-dulur yang terkena imbas dari

0: Poyoan.
1: Pagi, assalamualaikum Mas Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Kalista. Selamat pagi.
1: Pagi juga, apa kabar?
0: Laga, kabarnya sehat. Bunda Kalista juga sehat ya, Bu Kalista ya.
1: Alhamdulillah, aku baik-baik saja tuh Mas.
0: Alhamdulillah. Sudah olahraga?
1: Ya, sudah dong. Olahraga sudah. Tinggal sarapannya yang belum.
0: Oh gitu ya. Oke,
1: Ya.
0: siap tarik Bunda. Langsung
1: Langsung
0: pantunannya.
1: pantun ya. Nanti bilang cakep ya.
0: Oke, siap.
1: Radio tua, antenanya panjang.
0: Cakep.
1: Suaranya kresek-kresek.
0: Cakep.
1: Tapi tetap setia.
0: Cakep.
1: Zaman udah canggih, sekarang
0: Cakep.
1: pakai streaming.
0: Cakep.
1: Tapi dengerinnya tetap radio yang ada seninya juga.
0: Oke, luar biasa Bunda Kalista.
1: Jalan-jalan ke kota tua. Mampir
0: Cakep.
1: beli cilok. Tahu-tahu aku ketemu sama Bang Ucok di Surabaya. Semoga Bang
0: Asik.
1: Ucok lagi denger ya, yang sukanya Pak Akil.
0: Iya Bunda. Gimana kabarnya di
1: Iya.
0: Bandung hari ini? Cerah, mendung atau gimana?
1: Cerah sekarang harinya, sekarang cerah, cerah,
0: Cerah
1: ceria,
0: ya.
1: cerah banget.
0: Siap, siap.
1: Gimana di sana di
0: Di
1: Surabaya?
0: sini
1: Cerah
0: juga
1: nggak?
0: cerah, panas ini sudah mulai panas, sudah mulai apa? Pancaroba.
1: Sudah sarapan kah,
0: Ya,
1: Mas?
0: belum belum yang kedua ini.
1: Oh, belum yang kedua, nanti yang ketiga.
0: Ini dapat salam dari
1: Masih boleh ini? Masih boleh menyapa kah atau
0: boleh. Ini
1: sudah
0: dapat
1: di...
0: salam dari Cak Gianto Rembu.
1: Oh iya, Cak Rianto
0: Ya.
1: Rembo, apa kabar?
0: Nangkep lagi tuku parfum. Selamat pagi Abu Kalista. Assalamualaikum.
1: Oh, waalaikumsalam.
0: Dapat
1: Aku
0: salam
1: jawab ya.
0: ya. Dapat
1: Ya,
0: salam
1: aku
0: juga
1: mau
0: dari
1: nyapa
0: Mas
1: dulu ya
0: Rizal.
1: yang ada di Facebook
0: Benar,
1: ya.
0: dapat salam dari Mas Rizal Pratama di Surabaya juga.
1: Oh, Mas siapa?
0: Rizal
1: Wirsata.
0: Prata, Rizal,
1: Ya,
0: Rizal. Oke.
1: Rijal Pratama.
0: Ya.
1: Salam kenal kembali, hai Mas. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana ya, Mas.
0: Amin. Lagunya apa, Bunda?
1: Lagunya pingin ini curik aku dong.
0: Culik
1: Ada
0: aku
1: nggak?
0: sebentar. Oke, salamnya.
1: Ya, salamnya buat Hadi Prayitno, Brigitte Baren tuh yang ada di Facebook yang suka like-like ya. Reni, Renita, Siti Marhama, Sony, Andreas Inces, Ahmad Samsuri, Umi Delina, Aditya Mahesa, Adi Putri Brengos, Abang Ucek sudah. Hermanto Aries, Sugianto Nugraha. Ya.
0: Oke, yep, ada lagi.
1: Udah itu Sugianto Nugraha.
0: Udah ya.
1: Ya,
0: Oke.
1: semuanya aja disapa oleh aku ya. Salam buat semua are-are Surabaya. Pokoknya mah baik-baik dan ramah-ramah orangnya.
0: Terima kasih, Bunda.
1: Spesialnya buat Mas Bejo ya. Sehat selalu,
0: Amin.
1: pokoknya banyak rezekinya.
0: Amin,
1: Insya
0: amin,
1: Allah nanti
0: amin.
1: suatu ketika bisa ketemu lagi di kota Surabaya.
0: Amin. Terima kasih Bunda Kalista yang ada di kawasan Bandung sudah bergabung.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Kalista. Terima kasih.
2: Jalan.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari pari aneh, pergi ke pasar beli roti, rotinya sangat unik. Aku gak mungkin pindah ke lain hati karena bagiku dirimu wanita yang paling menarik. Nampak sempurna ke diri, tekok ke diri, terus nang terawas tak suruh kok cici ini jadi pecel semanggi, baru dibuka cak pecel, jeket tak tiba pecel godang luntang. Salam itu Mbak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Ika, Bu Kalisa, Bandung, Bunda Mut, Pak Ina, Mbak Yanti, Mbak Yanti, Lontar, semuanya seduluran Salawasi. Thank you.

Terima kasih banyak untuk Cak Gianto di kawasan Bangkingan ya, Cak Gianto Rimbu sudah kembali di pasar kota Pantulan Parian Surabaya. Selamat pagi, assalamualaikum Cak Bejo dan semua fans Kota FM Surabaya, Pasar Kota, Manyar, Sabarangan, dua hadir Cak Bejo, sukses selalu Kota FM Surabaya. Salam buat semua fans Kota FM Surabaya, selamat beraktivitas, matur nuwun. Mas Amir Udin, selamat pagi Kota FM Surabaya dan kulinya, selamat pagi Kang Yanto, assalamualaikum dari bengkel Cak To Service ya, dari Sidorang Kidul, Watu Gulung Krian. Assalamualaikum Bunda Soleh, Koko Banda Soleh, Koko Bangkalan hadir, matur untuk Mas Irul. Selamat pagi juga untuk Cak Rosek, sehat Probolinggo hadir. Cak Asmawi Awi Parian tersebut kasebut gawa semangat sing dhuwur kanggo para pejuang keluarga sing madhos rejeki rina wengi. Semangat nyambut gawe, ngajak kabeh wong tetap semangat, makanya demi masa depan anak lan keluarga.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. Iki Surabaya Re.
3: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 di Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Langsung aja dulur, monggo 5614 16 567 6923.

Monggo Sobat Kota FM, seperti biasa lek memang sarapan. Sarapan apa ini Bang Ucok? Mantap. Pagi-pagi udah sarapan nasi goreng ya. Terima kasih Bang Ucok, selamat menikmati sarapan sebagai semangat untuk hari ini. Amin.

Oke, dan sekarang sebagai kita FM lagi istirahat di rumah, selamat beristirahat ya bersama keluarga. Karena mungkin memang lagi mendapatkan jatah libur, atau karena memang cuti, atau ya karena memang lagi tidak enak badan.

Dan Sobat Kita FM, selamat menikmati hari libur panjang ya, long weekend ya untuk Sobat Kita FM mungkin yang akan menjalani liburan long weekend karena ada tanggal merah di hari Kamis besok dan Jumatnya cuti bersama ya. Dan Sobat Kita FM mengacu pada SKB 3 Menteri, terdapat satu hari libur nasional dan satu hari cuti bersama untuk memperingati Hari Raya Umat Kristen dan Katolik Kenaikan Yesus Kristus 2026. Kamis 14 Mei 2026 Kenaikan Yesus Kristus, Jumat 15 Mei 2026 ini cuti bersama Kenaikan Yesus Kristus.

Dan libur kenaikan Yesus Kristus 2026 yang jatuh pada hari Kamis dan diikuti cuti bersama pada hari Jumat berdekatan dengan akhir pekan. Kondisi ini membuat rangka dari libur tersebut tersambung tanpa jeda aktivitas kerja di tengahnya. Kombinasi libur Kamis Jumat yang berlanjut hingga Sabtu dan Minggu ini yang kemudian menciptakan momentum long weekend sehingga masyarakat bisa menikmati waktu istirahat lebih panjang untuk beribadah, berkumpul bersama keluarga maupun berlibur singkat. Jadi sekali lagi libur panjang yaitu Kamis 14 Mei kenaikan Yesus Kristus, Jumat 15 Mei cuti bersama kenaikan Yesus Kristus, Sabtu 16 Mei akhir pekan dan Minggu 17 Mei akhir pekan.

Dan sebagai teman-teman, selamat berhari libur ya. Hati-hati selama menjalankan libur panjang, long weekend. Mudah-mudahan sobat kita FM diberikan kebahagiaan bersama keluarga, bisa melakukan long weekend ataupun bisa berlibur bersama. Karena ini menjadi satu momentum yang pas ya, yang sangat ditunggu ketika kita bisa menikmati libur bersama keluarga yang cukup panjang ya. Mungkin sudah merencanakan akan pergi ke luar kota, atau mungkin hanya di rumah saja berkumpul bersama keluarga, melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang menarik di rumah. Ini juga menjadi salah satu solusi untuk meramaikan dan juga mempererat persaudaraan ataupun mempererat kekeluargaan di antara sobat Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa.

0: Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walau-walau kok masih di Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Pasar Kota Pancuran Parian Surabaya. Inji monggo 561 14 16 567 69 23. Mbak Erika Herlina, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Bejo, piye kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat juga untuk Mbak Erika Herlina ya. Sebaik pantun buat sobat Kota FM, ubur-ubur ikan lele, sarapan pecel, labu tempe menjes, ojo sering pacaran li, sinau sing sergeple, ben masa depanmu isok sukses.

Selamat pagi, supir taksi Tulungagung hadir Mas Hermanto Aries menyapa sobat pasar kota, terutama Cak Effendi dan Mbak Yu yang kemayu burung murai mencolok di dan ranting bercanda memadukasi bersama burung gratis. Buat apa murung bila hati sedang risau, jamuni mungsin muter gelombang kota FM dengan suara Mbak Ika Daning Alex on air sing merdu memikat hati. Oke, selamat pagi untuk Mas Hermawan Aris ya. Mas Turun sudah gabung di pasar kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi juga untuk Mas Basri Taufkilik ya. Terima kasih Bang. Kemudian Mas Heros yang ada di kawasan Tuban Pantura. Mas Heros gimana kabar, sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Beco Harun Al-Rasi dari warga Pancing City Medan. Isi daftar radio sekalian menyapa fans pasar kota dangdut yang Surabaya. Cak Beco semoga dilancarkan rezekinya dan salam Jumat Barokah. Lapor cuaca di Pancing City saat ini cerah dan lalu lintas lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, Kayan Kidul Kediri Utara hadir pasar kota Mas Senario Randy. Pak Sugianto pasar kota, assalamualaikum Cak Bejo, Bangkingan hadir ke pasar beli batik. Pasarnya di Jakarta ada banyak wanita yang cantik, cuma kamu baik yang aku sukai. Hehehe, macam mana tuh Cak Rembo.

0: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
1: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
1: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
1: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
1: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

88,7 Radio Kota FM dan UT Surabaya. Sobat Kota FM, hari ini ya, hari ini DPRD Surabaya akan menggelar rapat dengar pendapat atau hearing di Komisi D. Usai 200 siswa ini diduga mengalami keracunan makanan bergizi gratis MBG. DPRD meminta program MBG tetap berjalan, namun pengawasan dan standar higienitas makanan harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Selain memastikan makanan tidak basi, higienitas juga harus sesuai standar, mulai dari kandungan bahan makanan hingga proses pengelolaan sampah distribusi ke sekolah. Dan Saifuddin menyebut kejadian keracunan MBG ini dapat menimbulkan trauma bagi orang tua dan anak. Sementara itu anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i mengatakan pihaknya akan menggelar hearing dinaiki dulur. Pihak SPPG dan sejumlah dinas terkait dipanggil ke Komisi D. Dinas Kesehatan, Dinas Kependidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya. Imam Iki ngomong dalam hearing pihaknya akan meminta keterangan terkait penyebab dugaan keracunan sekaligus mencari solusi agar kejadian serupa tidak terulang.

0: barusan telepon, barusan Cak Cun melaporkan belum bisa ya, masih terobah. Padahal kemarin bisa, sekarang enggak bisa ya. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota.
1: FM yang dute Suroboyo.
0: Cak Sir, ya napa kabar Cak Sir?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya. Iki ana waktu luang ta kok iso apa? Lho, kok mati Cak Sir? Aku duane ya telepon video call ngene iki. Nggih Cak Sir. Monggo. Halo. Cak Sir. Iya, Cak Sir. Monggo, wis muncul iki.
1: Ah. Wis krungu tak?
0: Krungu. Wis krungu.
1: Ah, teleponnya trouble ya, mana aku gak ngomong takok sampean sik.
0: Lah iya, aku mau tak coba iku ya, ana titu-titu ya barang saiki kok sampean laporan gak iso.
1: Iya, apa jenenge nomor yang Anda telepon gak aktif ngono ya?
0: Gondok tak pikir gondok.
1: Aduh, eling tak Gianto iki nangger telepon mari WA mari anu kelas sepaten HP ini.
0: Iya, temenan ya. Iki langsung bales iki. Mlaku-mlaku tuku bubur nang Sidoarjo kepentuk Cak Miskan. Cak Sur rambutnya gondrong aku dikongkon nyukur saiki wis ganteng Cak Bejo koyo sarukan. Lek menurut
1: sarukan kok.
0: Lek menurut aku iku duduk anu tak duduk pujian iku fitnah iku.
1: Rasane fitnah.
0: Ya
1: nek gawe untran-untran.
0: Mbak salam teko Mbak Ika Gersian.
1: Mas selamat pagi Mbak Ika Sugeng Injing. Tarik tak ya siji-siji ke absen.
0: Siap.
1: Es Jawa teko Ponorogo, gaplek gorengan 1003. Cak Gianto mumet mlebu metu mae tangga, jare lagi golek utangan gawe metu karo Mbak Ika. Es mumet.
0: Lah ngene gawe koyo sok-sokan ya.
1: Nah ya. Nek nang ngarepe wong ae tak bayarane gak ora nek duwe anakan.
0: Lah malah bingung. Utang 1 juta balik noy 1 juta 300 terus dipotong 300 balik noy 1 juta 300 gak jangkep
1: nomponnya 800 balik 1 juta 300
0: balik 1 juta 300 lah itu sih untuk piro balik noy yes ojok-ojok itu kenalan ambil ngono-ngono ikwis pokoknya jangan cak Gianto isbar-banus kadung soalnya apa mana
1: kayo nek isa lu gadek-gadek no iku apa sing digawe ngono kambi-kambine tak katoke
0: apa katoke wis entek kabeh gawe anus gak ono katokan cekak wis
1: wis ra katokan iki
0: katokan entek
1: bae iki papur kudu krungu iki papur kudu ngerti
0: lha saiki apa cah delok penjalukan isuk dimasakno rawon awan soto sawan soto bengi gule cakep seminggu Cak Gian tapi bu buka lemari lu celanane sentek digadek
1: gawe mangan
0: iya kandhane
1: Es lagune anu cak lagune sesal ben Cak Gianto.
0: Iya, saya kan rada sudo awake cak. Awake rada sudo.
1: Sudo piye cak?
0: Ya kuru rada kuru.
1: Kuru kan daging ta.
0: Soale wis gak ono, gak ono wong bancaan kan kenceni wong bancaan tok gak ono saiki jarang.
1: Delok mana ya cak besaran arek rong minggu.
0: Ya kenceni rong minggu iku suwe cak.
1: Iya ya, yang empat titik-titik nek anu njaluk cecek ae ini, wonge kalau cecek ae ini bendino masak akeh-akeh. Cecek.
0: Nggih, salame Cak.
1: Lah salame gawe Mbak Ika cecek ae ini, Cak Gianto, Cak Miskan, Bunda Yanti, Bunda Ima, Bunda Farhan, Bunda Santi, Bunda Eli, Mbak Ela, Bunda Yanti.
0: Nggih.
1: Eh Bunda Wulan, Cak Edo, Cak Poneng, Mas Aditya, Pak Kosim, Pak Samsuri ke Braun, monggo Pak, munggah Pak. Oke, Cak Wanto, Pak Robe, Cak Ali, Cak Slamet, Mas Habib, Pak Sugeng, terus Cak Pendi, Cak Rizal, Bang Ucok, Pak Anto, terus sing neng Bandung mong Bunda Kalista ya. Selamat pagi. Wes, gawe karyawan pabrik Pir Manukan karo pabrik plastik iki Damian ini Bajang Plastik.
0: Siap.
1: Semangat.
0: Semangat
1: matur suwun Cak Bejo,
0: sehat
1: selalu
0: di
1: karep ini.
0: Amin amin amin amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sur, terima kasih banyak. Matur nuwun sudah gabung di Pasar Kota. Seger waras, Cak. Semoga diberikan kemudahan untuk hari ini. Amin ya rabbal alamin.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Powergen Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Pantunan Parian Surabayaan, kota FM dangdutnya Surabaya.
1: Enji, saking sinten.
0: Saking Mbak Nur.
1: Oh, Mbak Nur. Suarane tak pikir kaya arek sebelah Gang Limo. Sehat Mbak Nur.
0: Sehat.
1: Enggi pun sarapan sama Mbak Nur.
0: Dereng.
1: Loh, nyampein kok dereng sarapan yuk nopo sih Mbak Nur.
0: Enggi sarapan ini gorengan, nek pagi ini gorengan kali kopi.
1: Loh.
0: Nek nasi ini kumpin jam 12 waktu ini istirahat niku.
1: Oh, pun nonton jadwal enggi.
0: Enggi.
1: Enggi, monggo ditarik. Monggo.
0: Limo. Ati ku mangke tak tinggal golek wong liya.
1: Loh, ya nopo? Ya nopo? Dolinan bekel jumlah limo. Aku lajeng kita anggret jenengan iku atine mangkel gara-gara nopo?
0: Soale tiyang niku mbocuki mawon.
1: Cita.
2: Sarapan
1: kene jauh. Lah yo sarapan lho sik. Gowo aki. Digowo numpak sepeda numpak kereta. Sampai dibujukin iku ping pira?
0: Niku mek janji-janji tok.
1: Ya apa ya apa? Mangkali ta pun gampang percaya.
0: Nggih. Tunggal maling nggih.
1: Nggih, monggo, Mbak.
0: Ambil duduk, minum air gula. Selalu berbuat baiklah, akan mendapatkan pahala.
1: Nah, riku leres mangkane. Gawa aki digawe lemean turu sampai lek bujuke pun mboten usah mikir mungkin garai kuru.
0: Nggih.
1: Udah lancar dipikir, wis jaro mawon, nggih.
0: Nggih.
1: Sing penting niku maem. Sampeyan mboten purun semanggi ta?
0: Purun sampeyan pundi mbujuki mawon wonten.
1: Nggih, tak ampiri nggih.
0: Nggih ta, pokoke ten sebelah bakso sip lho nggih.
1: Bakso sip niku pundi?
0: Daerah niku lho, Dharma Baru niku lho, Dharma Baru Barat. Okay. Lurusane ngajene niku kan lurusane napa? Puri Dharma
1: gitu. Oh, nggih. Tapi terus diobrak kabeh niku sedanten.
0: Nggih, diobrak.
1: Nggih, diobrak kabeh ponan. Terus pindah teng pundi? Sampeyan telepon pindah nang ndi?
0: Lha kula niki kerjane.
1: Sarapan apa nek ETC? Wena. Lagune napa Mbak Nur?
0: Lagune salammu sendiri.
1: Nggih, salah sampean dhewe lan punya lakno wong.
0: Salam-salame sama Cak Rembo.
1: Nggih.
0: Cak. Kak Sur menganti, terus mantun itu Mas Aditya pun sedaya mawon.
1: Niki langsung salam saking Cak Gianto Rimbu nang pasar tuku kelopo pasari nang Kertosono. Mbak Nur isu iki sampean masak apa lek wis mateng aku uncalono.
0: Oh, kalau masuk niku masak nopo?
1: Masak awo. Asem-asem. Tak pikir masak awo.
0: Masa asem-asem bandeng kali tahu tempe.
1: Pun dintek no nge, kok kulau mana no?
0: Nge, saes tuh nge.
1: Nge.
0: Sama gak becok ya. Ya kesehatan gini. Mantu hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Nur yang ada di kawasan Ngesong. Anak Mbak Ima, Mbak Santi juga selamat pagi. Salam sehat selalu. Matur nuwun. Selamat pagi juga untuk yang sudah gabung di Facebook. Ada Cak Ripto Suasana Pakal. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Dari Pakal hadir, salam hangat untuk semua sobat kota Cak Bejo. Selamat bertugas, semoga sehat dan sukses selalu, amin ya robbal alamin. Matur nuwun. Mbak Nurul Nurul, assalamualaikum, kirim bulan Depok hadir, matur suwun. Kemudian ada Kiai Naga Gunting dan Pasar hadir menyapa bunga mawar, bunga melati, hati saya berbunga-bunga karena dihibur si jantung hati. Asmara Loka, titip salam buat anak Gili Manu, Gili Manu ya, pelabuhan Banyuwangi yang lagi bongkar muat barang di dermaga kapal. Sukses selalu, happy ya Bejo. Selamat pagi, matur nuwun. Kayak arek-arek Gili Manuk pelabuhan Banyuwangi yang di yang lagi bongkar muat ya, semoga semangat untuk hari ini. Semangat ya, Rek, semangat. Assalamualaikum Bolo FKS Jawa Nusantara. Senggol salam saja kepada Pak Sutarto, berjaga kembaran Medan, Cak Aditya, Maesa juga Mbak Kalisa. Salam je teko pedagang sari kedele mantap Lamongan, enje. Udah bulan ini matur nuwun je. Pak Bu Gedang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pasar Kota. Sugeng njing Cak Bejo Pasar Asumsi mau hadir. Telat maneh, Cak. Tuku soto gawe sarapan dilebokno tas dino Rebo anake enake ngrungokno parikan mumpung durung aktivitas. Mangkat tok omahe Mbak Tanti Menur ketemu Cak Mamat di Sugijero oleh toko Jogja. Kudu tatak semangat golek rezeki dulur ojo nganti sambat. Sebab mergawe termasuk salah satu ibadah. Joko sembung sarapane suku campur. Nek gak nyambung parikane kula nyuwun pangapura nggih lur. Sae kok Pak Bu. Salam Jeger Waras, selamat panjang umur dan sukses selalu buat penyiar dan semua fans Kota FM Surabaya tanpa terkecuali. Semoga sukses selalu dalam melindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

88,1 Radio Kota FM dan Duti Surabaya. Sobat Kota FM, pemerintah ini mencoret kurang lebih sekitar 600 ribu penerima bantuan sosial bansos yang terindikasi terlibat judi online. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hal itu disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul. Dari 600 ribu tinggal 11 ribu dan 11 ribu pun kita sudah coret pada triwulan pertama. Di triwulan kedua tersisa 75 keluarga atau KPM. Gus Ipul menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan terhadap penerima bantuan sosial agar dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak digunakan untuk aktivitas yang melanggar aturan. Dan Sobat Kota FM, Gus Ipul menilai langkah pengawasan dan pemadanan data tersebut menunjukkan hasil positif. Menurutnya penggunaan bantuan sosial untuk kepentingan judi online kini mengalami penurunan signifikan. Gus Ipul juga menyampaikan apresiasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang dinilai telah membantu pemerintah menyediakan data akurat terkait penerima bansos yang terindikasi terlibat judi online. Dengan adanya data tersebut, pemerintah dapat melakukan evaluasi dan memastikan bantuan diberikan kepada warga yang lebih layak menerima.

Pasar Kota Pancoran Parian Surabaya. Terima kasih banyak yang sudah gabung atas di program Pasar Kota nggih untuk Pancoran Parian Surabaya di dino iki dino Rebu. Masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin gabung, tapi sing pasti aku tetap ngajari sampean jam itu sampai jam 10 awal.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 88,1 Radio Kota FM dan Dute Surabaya Cak Gianto Rimbo Nang Sidoarjo tuku catut mangan gelali longgo dingklik iku jam 10 Cak Bejo sampun wayahe kukut ojo lali kursi nih diwali. Matur nuwun Cak Gianto. Cak lali le Cak ya mending ngopi mana ya nang pasar kota. Blonjo apa ya sepoke blonjo nang pasar kota lah. Matur nuwun sampai Kota FM, terima kasih banyak yang sudah gabungan di acara pasar kota Pancoran Parikan Surabaya dina niki dinten Rebo 13 Mei 2021 jam 7 ngantos jam 12 awan. Jepun kula badhe pamit ngapunten sanget mbok menawi wonten salah-salah kata, salah ucap, wonten perilaku dan juga tindakan kurang berkenan. Terima kasih banyak insyaallah ketemu malam benjing nggih di pasar kota jam 7 ngantos jam 12 awal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis gabungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang acara Parikan.
1: Pasar Kota, Parikan Surabayaan.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Semakin lama makin saling melukai.
2: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ocelali, Re. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sih yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Udah tidak kan terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam. Hanya di RCTI Channel 28.

0: Peredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Radio Jatin, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Dalam ilmu komunikasi, ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah suatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
2: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
2: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Siki Surabaya Re.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Siapa?
1: Leon, anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Meza. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk? Dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
11: Apa sih? Isu-isu rame ae.
10: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
11: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
10: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
11: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
10: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
11: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
10: Wah, iya suan mbak.
12: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: parking bus.
1: Yaudah, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Jembatan Kenjeran. Jembatan Kenjeran merupakan ikon arsitektur modern yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Loh, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Digoda hari ini tanggal 13 Mei 2026 ditemenin Rahma Imaniar sampai jam 3 sore nanti. Silahkan yang mau request lagu-lagu dangdut koplo sekarang gabungan saat ini juga.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ya udah, enggak usah tunggu lama-lama. Kalau sobat kota mau request lagu-lagu dangdut koplonya, sekarang gabungan di 081750588881 untuk WhatsApp. Telepon di 031567 6923 atau 031561 4116 sobat kota. Fanpage Facebook sudah Rahma updatein juga di Kota FM Surabaya, X Kota FM 881 juga, jadi silakan ramaikan gabungannya di sana. Kasih tahu sama Rahma request lagu dangdut koplo apa yang pengen sobat kota dengarkan siang hari ini. Rahma mau sapa-sapa dulu ini yang sudah ikutan merapat, ada Ami. Ami Wibowo, selamat siang. Request lagunya Rehana. Salamnya buat Mia Sari di Bandung, Rini Setiawati, Pak Jonathan Amrin, Eli Agustin, Mbak Toyibi, Eni Ine. Terima kasih di ikutan gabungan ya. Rini, katanya mau dengerin lagunya Cinta Parabola. Terus ada Agung, selamat siang juga. Request lagunya Akhir Sebuah Cerita. Ada Ima yang katanya hari ini mau dengerin lagunya Ayu Ting Ting Mbak, Ayu Ting Ting yang koplo, nanti Rahma bakal carikan lagunya ya. Lanjut, ada siapa lagi? Ada Rika, selamat siang, mau request lagunya apa tuh? Bumi Semakin Panas. Bumi Semakin Panas yang versi koplo ya, nanti juga Rahma bakal carikan lagunya. Salamnya buat siapa ini Mbak Rika? Salamnya buat fans Kota FM dimanapun berada, mau yang ada di kantor, toko, dan juga di pabrik. Terima kasih sudah ikutan bergabung ya. Salam buat teman-teman di sana yang lagi bekerja, juga semangat kerjanya. Rahma juga bakal siapin lagu-lagu dangdut koplo juga. Silakan yang mau bergabung atau mungkin hari ini mau store sedia sama madam. Karena Rahma sudah muncul siang-siang hari ini ya. Bolehlah kalau nanti bahas zodiak. Tapi Rahma juga mau kepo dulu, sobat kota hari ini zodiaknya apa? Kok hari ini zodiaknya apa? Sobat kota yang dengerin Kota FM hari ini, zodiaknya apa aja gitu. Kalau misalkan untuk versi zodiak atau segmen zodiak, kita bergabung untuk update-annya ya, silakan bergabung melalui WhatsApp-nya Kota FM sobat kota di 081750588881. Yang siang-siang gini tuh, ini Surabaya panasnya no play play ya. Panas, bukan panas mana tapi panas. Jadi silahkan yang mau disemangatin pakai lagu-lagu dangdut koplo bisa banget kasih tahu sama Rahma, atau mungkin dia mau ngasih salam untuk orang-orang tersayang, mau mengucapkan atau mau kasih selamat ulang tahun mungkin untuk saudara, keluarga ataupun yang lainnya, bisa bisikin sama Rahma sekarang juga seperti lagunya Erni Dianita yang siap banget untuk diputarkan. Bisik-bisik tetangga.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Bumi Makin Panas dari Nurma Paijah, Sobat Koloni, untuk yang versi koplonya ya. Aduh, makin panas juga ya. Tadi tuh di jalan tuh kayak apa namanya, digoreng rasanya itu ya. Allah, meleleh sampean. Tapi alhamdulillah udah nyampe dan juga sudah siap juga untuk memberikan lagu-lagu dangdut koplo di siang hari ini biar semakin semangat beraktivitas. Semangat Sobat Kota yang lagi bekerja, yang lagi beraktivitas juga, yang lagi makan siang, semangat makan siang. Hari ini menu nih apa? Milih makanan yang simpel itu yang secepat saji Sobat Kota ya kan, yang tidak perlu effort untuk masak, atau lebih suka untuk membeli makanan langsung, atau masak aja Mbak, aku lo senang masak. Boleh ya, kasih tahu sama Rama, kasih tahu juga request yang lagu apa seperti itu. Selamat siang Digoda. Selamat siang juga ada Pak Solihin, benar ya?
1: Oh iya, kok pakai ya Pak?
0: Terus apa, Mas?
1: Iya boleh, ya terserah. Boleh.
0: Solihin, masuk iyo bu kan gak ono kan. Oh, Cak Solihin dari Bangladesh. Ya apa
1: yang di Bangladesh.
0: Ya apa kabar iki?
1: Alhamdulillah kabar baik, kabar baik Mbak. Bagaimana gimana saya?
0: Alhamdulillah, Rahma juga sehat. Lagi di mana, Cak Solihin?
1: Lagi di rumah, lagi di rumah.
0: Oh, lagi di rumah aja. Siang hari ini mau request
1: Iya.
0: lagu apa?
1: Aku pengen request lagu Cinta Kita.
0: Cinta Kita. Cintanya sama siapa?
1: Sama Mbak Rahma boleh.
0: Cinta Kita. Emang mau kasih salam buat siapa aja nih?
1: Ya, salamnya ada Manali, Bunda Bulan, Mbak Sun, Bunda Patena, Mbak Irina, Cak Jupin, Kak Selamat, Cak Jupin, Ibu Kepala, Ben, Cak Kasian, Cak Rusti, berapa lagi? Ya udah, semuanya, tempat-tempat. Gimana lagunya ada, Mbak?
0: Lagunya udah disiapin, ditunggu ya.
1: Dari siapa itu, Mbak?
0: Cinta Kitanya Irwan featuring Linda Ayunda. Nih simpatik
1: Oh,
0: nih.
1: Bu Bindu ya. Oh, ya. Ya untuk Mbak Rahma, semoga sebelum kita dan terima kasih. Yuk, langsung pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ketemuan sama Cak Solihin Losor dari Bangladesh, Sobat Kota ya. Terima kasih Cak Solihin. Semangat beraktivitasnya. Yang mau ikutan bergabung silahkan merapat di 0315676923 atau 0315611416. Telepon yang biasanya udah bisa belum ya? Coba deh apa namanya, Sobat Kota telepon bisa atau tidak? Atau kasih tahu sama Rahma bisa apa enggak nih teleponnya? Atau di WhatsApp call? Kalau Cak Solihin barusan di WhatsApp call. Selamat siang Digoda.
2: Selamat siang Digoda. Oh, asik loh, Rek.
0: Selamat siang juga Cak Abdul Mukim.
2: Nggih, Pak Rama. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana? Sehat iya. Juga?
2: Alhamdulillah sehat juga sehat. Meskipun cuacanya panas.
0: Nah, iya kayak lagu sing barusan tak muter nek aku kan bumi semakin
2: iya.
0: Panas iki. Bumi makin
2: bumi
0: panas.
2: Semakin panas.
0: Nah, iya. Ya kan tapi ya, syukuri iya. Aja ya.
2: Katok wis ya.
0: Iya. Siang hari ini udah makan
2: belum? Anu telepon selulernya enggak bisa ya? Tadi kok saya bingung kok enggak bisa dihubungi gitu.
0: Oh, belum bisa ya. Oke, saat lagi
2: ya, belum bisa.
0: Rahma bakal sampaikan ke teman-teman IT ya.
2: Iya, iya. Okay. Padahal saya dua kali telepon lewat telepon seluler tadi enggak bisa.
0: Oh iya, terima kasih informasinya ya, Cak Abdul Mukim. Mau request lagu apa njenengan?
2: Requestnya lagu itu loh, yang kemarin itu loh, Gadis Manis Kalimantan.
0: Lagu favorit Taiki.
2: Kenapa?
0: Lagu favorit Taiki.
2: Iya kan baru, enak lagunya.
0: Enak ya, oke deh. Udah disiapin iya. Lagu ini tunggu ya.
2: Ya.
0: Salami buat siapa?
2: Salami buat yang barusan turun tadi, Cak Solihin.
0: Ya.
2: Pak Sugeng, Pak Su, Bang Arjuli, Bang Tejo, Pak Po, Kedang, Bang Ujang, Mas Aditya, Bunda Sutira, Bunda Mimi, Bunda Ani, Cici Aini, Bunda Diandra Tiwi, Bunda Mami, Bunda Juleha, juga Ning Tanti Happy. Yeah. Buat semua saja yang lagi pantau Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat apa saja dan selamat berpanas-panas Ria.
0: Baik.
2: Terima kasih atas waktunya, Mbak Rama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cik Abdul Mukim dari kawasan Jombang, Rama mau sapa yang ada di Facebook ya. Fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Agustini Iskandar, Kalista, hadir dari Kota Bandung, Mbak Rahma, dari Tol Suasoro juga. Selamat siang juga. Dari kawasan Pakal, salamnya bahagia untuk sobat kota dan Rahmi Maniri yang selalu bertugas. Semoga sehat selalu. Thank you. Amin. Untuk doanya terima kasih banyak. Hadi Prangitno, dari kawasan Manyar, Sabrangan dua ikutan hadir. Selalu untuk Kota FM, salam buat semuanya aja. Fans Radio Kota FM Surabaya. Dan selamat beraktivitas buat Rahmanya. Terima kasih. Siapa ini? Putri Widayanti, Madam. Ada Putri Widayanti yang sudah ikutan bergabung. Putri Widayanti ini zodiaknya katanya Libra. Oh, Libra September dia. Oh iya, dari kawasan Pasuruan. Di spiller zodiak saya tentang percintaan keuangan. Nanti ya. Lagunya Laila Canggung tadi juga sudah Rahma putarkan. Salamnya buat Cak Kuro Juragan Buah, ada Syahruji juga, Abato Yibi, Bang Jono Tamrin, Om Sugianto yang ada di bankingan. Terima kasih Madam Rahma, sama-sama. Ambu Kalista ikutan hadir, Syahruji selamat siang juga. Salam buat Mbak Putri Dayanti, Mas Samsul Hadi Pasuruan juga, Mia di Tanah Merah, Sugeng Handoko juga. Oke, kalau gitu Rahma mau muterin lagu Cinta Kita dari Irwan featuring Linda dulu sobat kota ya. Nanti juga ada komersial break yang pastinya Rahma harus putarkan. Jadi biar nututin juga, jangan kemana-mana. Tetap di program Digoda, di Kayang Dangdut. Asik lho, Rek.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih. Kalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Iki Surabaya, Rek.

Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan

0: Memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho, Rek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Terima kasih buat sahabat kota yang masih dengerin Radio Kota FM, ya kan? Gak usah malu-malu. Gak usah malu-malu kalau misalkan mau request lagu-lagu dangdut koplonya. Seperti yang satu ini sudah ready. Kita angkat dulu penelpon selanjutnya. Selamat siang Digoda. Selamat siang.
1: Selamat siang Digoda. Asik lor.
0: Yo iyalah.
1: Assalamualaikum Mbak Shalfa iki, aku lagi
0: ya. Ngene iki wes angel wes.
1: Angel wes, tuturane angel angel.
0: Ayo, iki kaya aneh ikut jeket ngrungokno iki kaya iki.
1: Iya, memang tenang. Tapi asline ya titen, tapi ya pura-pura etok-etok ngono lho, etok-etoke sapa iki.
0: Ayo, Rahma gotik sing paling gotik ngene iki lho.
1: Oh, Saskia Gotik.
0: Selamat siang Pak Sugeng.
1: Oke, selamat siang kembali Mbak Rahma.
0: Ya apa kasih
1: ya? Sehat walafiat ya.
0: Iya, alhamdulillah. Dan pasar gimana? Masih panas juga kayak di Surabaya?
1: Wah, panas membara ini. Oh. Eh, tapi hatiku ora panas Mbak Rahma.
0: Yo iya ngrungokno kota FM soale.
1: Lah yo adem nak terus ngono kaya di eneng jero polo kasir.
0: Nggih, iki
1: ben lho telepon apa iku? Telepon WA iku kaya ngomongnya dobel-dobel ngono Mbak Brahma.
0: Telepon WA kok ngomongnya dobel-dobel. Kalau telepon
1: regulernya gak kena mana iku ya.
0: Iya, yo. Nanti apa namanya udah disampaikan sama tim IT ya, segera ya.
1: Segera di perbaiki.
0: Ditunggu sabar.
1: Iya, pasti aku menunggu sampai kapan tetap tak tunggu.
0: Iya, ingin iki olop sekepat.
1: Menunggu. Nunggu paling sabar aku Mbak kalau disuruh
0: Masya
1: nunggu.
0: Masya Allah, ngono ta Bunda.
1: Ini kok Bunda kok krungu nang mburi.
0: Walah pantesan. Nggih,
1: Pak Sugeng.
0: Pak Sugeng mau request apa hari ini?
1: Sabar Mbak Rahma.
0: Sabar. Sinau bareng.
1: Ya. Sesuai yang kita bicarakan tadi. Sabar.
0: Yang apa namanya versi 1 apa versi yang terbaru? Yang versi 2. Kalau versi 2 itu ada rapnya.
1: Oh, ya wis mana aja pokoknya versi baru lah Mbak Rahma.
0: Oh, yang versi baru. Oke. Ben makin semangat.
1: Siapa sih? Siapa sih yang enggak seneng yang barang baru? Pasti seneng baru yang baru.
0: Niki lo ben lebih segar, ben lebih semangat ono rep-repe yo
1: sadeyo jeneng
0: sandiyo.
1: Ala iya. Dan rapi. Biasa. Aren nom Mbak Rahma.
0: Oh iya, sapa ngomong Pak Sugeng gak enom kok enom kok. Iya.
1: Imam, siapa bilang tua?
0: Ayo, ya. Salam kalau gitu buat siapa?
1: Ya, wes salame untuk siapa ya? Tadi ya banyak yang udah naik ya, Mbak Rahma ya.
0: Ada Cak Solihin, Abdul Mukim.
1: Oh iya, Cak Solihin Rosar tadi ya. Cak Abdul Mukim, okay. Baru dua.
0: Ini yang ketiga dari Denpasar nih.
1: Oh lah iya, lah kok ganteng kabeh sing masuk iki lho sing ayu mandi iki sing ayu iki.
0: Yo mari Pak Sugeng kayuan iki paling.
1: Lah iya ayu sing ayu sing siaran iki sing kontar ganteng kabeh.
0: Monggo salamnya.
1: Wis salame untuk semua Mbak Rahma ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali pokoknya lagune tak tunggu sambil sambil jaga kantor ini.
0: Boleh.
1: Sambil nunggu customer datang ruangannya kota FM wis dan mantep karo mantep pokoknya.
0: Siap.
1: Matur nuwun Mbak Rahma ya.
0: Matur nuwun nggih, ya.
1: Lagune wis pokoknya tak ruangannya ngono ae
0: wis. Oke, siap.
1: Sampai jumpa Mbak Rahma di waktu dan di gelombang yang sama tentunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng dari Denpasar Bali sudah ikutan bergabung. silahkan yang mau ikutan request juga lagu-lagu dangdut koplonya boleh di WhatsApp Kolnya Kota FM di 081 7505 8881. Iya, Cai Munajat. Nah, Cai Munajat belum masuk ke itu, ke apa namanya, ke komputer ini. Jadi belum bisa diangkat, gimana? Coba ditelepon lagi. Ada Agung. Halo Agung, request lagunya Akhir Sebuah Cerita Selmi buat semuanya aja. Penggemar Radio Kota FM, salam sehat selalu, semoga diberikan kesehatan juga rezeki yang banyak. Cak Samsul, selamat siang. Terima kasih sudah ikutan bergabung. Selamat siang di Goda.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cak Ayi.
2: Selamat siang di Goda FM Surabaya.
0: Iya. Apa? Asik.
2: Sehat, Mbak.
0: Loh, di Goda.
2: Di Goda.
0: Asik loh, Rek.
2: Asik le loh,
0: Rek. Nah, jangan lupa Cak Ayi.
2: Iya.
0: Lagi di Cianjur, benar?
2: Iya, lagi gue kerja nih, aduh, lagi sakit.
0: Lagi streaming berarti?
2: Iya, streaming.
0: Wah, terima kasih lo ya. Gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, walau badannya cuma ini, perut sakit.
0: Sehat-sehat juga. Ini biar putus-putus. Ini mau dengerin lagu apa, Cak Ayi?
2: Lagunya Jayanti, boleh nggak?
0: Apa?
2: Jayanti ya, Dangdut itu Jayanti bukan?
0: Putus-putus, ngapain suaranya putus-putus?
2: Lagunya gabungan aja.
0: Oh, gabungan aja, boleh.
2: Nah, ikut sama yang barusannya.
0: Oke, salamnya.
2: Salamnya buat Mas Jin yang ada di Jawa Tengah. Terus buat Mas Paino yang ada di Jawa Tengah juga. Buat Mas Paino di yang ada di Jawa Tengah juga. Buat Mas Erwin yang lagi di Kalimantan kalau nggak salah.
0: Iya.
2: Pokoknya untuk semua pendengar
0: Kota FM
2: Surabaya aja. Ya. Buat yang di Surabaya yang tugas ya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezekinya.
0: Amin.
2: Dan segala urusan.
0: Oke, terima kasih.
2: Udah gitu aja, Mbak, ya.
0: Iya, makasih ya, sehat terus. Ada Ayi Munajat dari Cianjur. Ayi Munajat dari Cianjur, sahabat Kota. Kalau gitu, yang sudah sabar dengerin lagunya Sadewa featuring Sandios, Mendoza, dan Rati, ini dia.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: Di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, nyanyian rindu dari Diva Rina Indra yang tadi juga sudah di request oleh sahabat kota yang sudah ikutan bergabung pastinya di program di Goda kalau nggak salah di WhatsApp ya Kota FM ya. Terima kasih ya. Ada siapa tadi namanya? Dewi Sabla. Selamat siang Mbak Dewi yang ada di Sentong Margomulyo, katanya mau request lagunya Salahmu Sendiri dari Simpatik. Salamnya juga buat Mama Joda, Mami Dewi Amor, ada Mak Tiri, Alma Mahira, Tini, ada Bu Lili, Bu Elo, Ica, Madam Tionar, terus ada Linda dan semua anak-anak mesin. Salam kompakan selalu buat Rahmai. Terima kasih, semoga sehat selalu. Thank you. Tadi udah Rahma putarkan ya, tadi judulnya Salahmu Sendiri ya. Salahmu Sendiri di jam 13.32 waktu Indonesia Barat sudah Rahma putarkan, semoga suka. Ada Pak Jono, mau dengerin lagunya Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Salamnya buat Mia, Rini, Ami, Eli, Putri, Mbak Toibi, Pak Wiyato, Yani, Ina juga suka bagian. Allah Kevin. Ini muncul di sini dia, ya Allah. Terima kasih ya. Dari Cak Samsul Hadi, request lagunya Selera Mu Selera Aku versi koplo. Salamnya buat Pak Sugeng Bakso, Aditya Kadamean, Wahyu Supriyadi, Wong Kerapu, Cak Miskan Kebraon, Imang Asong, Pak Wiyato Pandaan. Terima kasih sudah ikutan bergabung di program di Goda. Kalau hari ini zodiaknya sepertinya kita tidak membahas tentang percintaan karena bukannya nggak mau ya, karena emang kalau Rahma siaran itu udah terlalu sering ya bahas tentang percintaan sobat kata, kita bahas yang netral-netral aja, man. Oke, okay. Rahma juga mau tahu nih zodiaknya sobat kata tuh apa gitu kan, tanggal berapa. Tadi ada beberapa sobat kata yang sudah kasih tahu sama Rahma zodiaknya, ada yang Aries, ada yang Libra, terus yang apa lagi? Kalau nggak tahu bisa di-spill untuk tanggalnya, nanti Madam bakal kasih tahu zodiaknya apa, elemennya apa ya. Hari ini kita bahas tentang apa ya? Hal sepele kayaknya ya, hal sepele yang bisa bikin bad mood, terus apa moodnya turun drastis itu kira-kira apa aja berdasarkan zodiak. Rahma bakal kasih tahu untuk hari ini. Bang Uco, kemarin sudah ikutan bergabung ya Bang Uco ya. Udah ikutan on air kemarin di program di Goda ini, Rahma cek di catatannya Kota FM. Jadi hari ini kasih kesempatan sama sobat kota yang lainnya ya. Terima kasih. Libra katanya. Libra Kak. Oke, oke, oke. Libra, Libra, Libra, Libra, Libra berarti sama kayak Rahma. Buat sobat kota yang zodiaknya Libra berarti lahir di tanggal 23 September sampai dengan 22 Oktober ya. Libra itu termasuk elemen udara sobat kota, dia itu ya tiba-tiba langsung bad mood itu bisa dong, karena ada ketegangan sedikit ada yang ada di sekitar mereka sobat kota. Jadi mereka tuh pasti langsung bisa ngerasain yang namanya tuh gak nyaman. Terus juga mereka tuh jadi kepikiran dan pengen cepat-cepat bikin semuanya tuh baik dan juga damai. Jadi kalau ada situasi yang emang tegang ya kan, terus juga apalagi sering memojokkan, sedang memojokkan sisi ini dan sisi itu ya kan, langsung dia tuh bad mood. Karena Libra tuh cinta damai, jadi pengen cepat-cepat tuh bikin suasananya menjadi damai gitu deh. Terus apa lagi tadi, Aries bener gak? Oh Aries, Aries. Jadi sobat kota yang zodiaknya Aries berarti lahir di tanggal 21 Maret sampai dengan 19 April ya. Apa sih yang bikin Aries itu tiba-tiba bad mood? Itu salah satunya ketika dipotong pas lagi semangat untuk bercerita. Bener gak Aries? Iya kan? Aries tuh orangnya suka bercerita, tapi dia tuh gak suka kalau tiba-tiba tuh dipotong gitu omongannya atau dipotong ceritanya. Apalagi ketika dia excited banget ngejelasin sesuatu ya, bukannya malah didengerin malah dipotong seperti itu. Auto kesel dia tuh, ngerasa gak dihargai atau langsung malas lanjut ngomong. Kayak gitu deh. Kita mau angkat telepon dulu lagi sobat kota, siapa yang mau ikutan request lagu-lagu dangdut koplo. Selamat siang di Goda.
1: Di Goda, di Goyang Dangdut. Halo. Aku tanggal 5 Mei Mbak.
0: Langsung ya Bunda Mami, kaget aku.
1: Iya. Oma.
0: Oma Mami.
1: Iya, tanggal 5 Mei kemarin, Mbak.
0: Oh gitu. Ya, habis ulang tahun berarti.
1: Iya, Mbak. Selamat ulang tahun, Mbak.
0: Masya Allah. Ini harapannya Oma Mami apa ini di ulang tahun? Yang keberapa tadi, Oma?
1: 73, Mbak. 73,
0: Masya Allah. Apa harapannya ini? Tak uam ini.
1: Aku ke depannya pokoknya sehat, walafiat.
0: Iya.
1: Merahkan suatu apapun.
0: Amin.
1: Mbak Rama begitu juga. Semoga Mbak Rama sukses ke depannya.
0: Amin.
1: Aku ingin lagu Kau Bukan Yang Pertama. Mari yang berikutnya, Mbak.
0: Kau Bukan Yang Pertama. Untuk lagunya ditunggu ya.
1: Ya, terima kasih Mbak Rama.
0: Terima kasih.
1: Salamnya buat semuanya saja.
0: Salamnya buat semuanya aja.
1: Ya.
0: Oke, oke. Rama carikan lagunya ya. Terima kasih Bunda Mami.
1: Oma, Mbak.
0: Oma, Oma ya. Punten, Oma, Oma Mami. Lo soalnya amat muda sobat kota itu ya kan.
1: Sudah 73, Mbak.
0: Iya, iya Oma ya. Sehat terus ya.
1: Terima kasih ya, Mbak Rama.
0: Halo. Iya, terima kasih udah ikutan bergabung di program Digoda untuk hari ini. Bukan yang pertama. Coba Rahma cek dulu. Oke. Oke. Nanti bakal dicek lagunya sama Rahma dulu ya, Oma ya. Dan siapa yang lagi yang mau ikutan bergabung, tapi sebelum Rahma putarkan Bukan Yang Pertama, Rahma mau kasih ini dulu deh. Buat yang lagi ulang tahun di bulan Mei ya. Selamat ulang tahun. Semoga diberikan kesehatan, panjang umur, terus juga makin sukses. Bahagia selalu, didekatkan dengan yang baik-baik juga, sobat kota. Ya, pokoknya doanya Rahma selalu senantiasa yang terbaik untuk sobat kota yang lagi ulang tahun. Happy birthday!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Lagu spesial buat yang di bulan Mei ulang tahun ada Oma. Oma Mami yang tadi juga sempat ikutan on air ya by WhatsApp callnya Kota FM. Sekali lagi selamat ulang tahun Oma. Semoga panjang umur, sehat selalu, didekatkan dengan orang yang baik-baik, yang sayang sama Oma juga. Apalagi bahagia terus ya, apa yang Oma inginkan yang baik-baik pokoknya segera tercapai. Amin, amin ya rabbal alamin. Happy birthday juga buat sobat kota yang lagi berulang tahun di bulan Mei. Ada siapa aja boleh absen. Ada siapa aja yang ulang tahun di bulan Mei ya. Tadi Oma ketika on air langsung requestnya tuh bukan lagu tapi zodiak. Aku mbak 5 Mei. Oke Oma, kalau gitu madam langsung bakal bahas ya untuk zodiak 5 Mei itu termasuk dalam zodiak Taurus. Jadi Taurus itu lahir di tanggal 20 April sampai dengan 20 Mei ya. Dia itu termasuk dalam elemen tanah. Apa sih yang membuat Taurus tiba-tiba tuh bad mood tiba-tiba gitu kan? Karena biasanya itu ada rencana yang berubah secara dadakan, sobat kota ya. Ada rencana yang berubah mendadak. Udah nyusun semuanya biar nyaman dan sesuai mood juga. Tiba-tiba harus berubah gitu. Itu yang bikin mereka tuh langsung ilfeel dan butuh waktu buat balikin mood lagi. Seperti itu untuk yang Taurus ya. Kita coba angkat telepon lagi. Siapakah yang mau ikutan request? Selamat siang Digoda.
1: Asik Lore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Sur.
1: Iya.
0: Ya apa kabar?
1: Anakku Mei ulang tahun kabeh, Mbak.
0: Oh iya ta. Oh, no, Taurus kabeh berarti.
1: Saiki.
0: Oh iya.
1: Saiki anakku lanang.
0: Siapa namanya?
1: David.
0: Oh, David. Selamat ulang tahun. Panjang
1: besok
0: umur,
1: tanggal 15 ADE. 15
0: siapa?
1: Mei ganti ADE.
0: Namanya? Siapa eh? Namanya? Namanya siapa?
1: Namanya Mei Tri Rosalia.
0: Mei Tri Rosalia. Iya, namanya Mei. Mei Tri Rosalia. Oh, anak ketiga berarti ya. Selamat ulang tahun juga buat si Ade. Adik Mei Tri Rosalia, pokoknya
1: nanti.
0: Nah, enggak apa-apa meskipun orangnya di kampung, doanya itu loh ya. Yang penting itu kan doanya, betul. Betul.
1: Wis siap-siap loro karone ulang tahun.
0: Oh iya, ya ampun enak di bulan Mei ya. Jadi ngerayainnya bareng-bareng. Gitu.
1: Ya semua idola ya semua umat mbak.
0: Senyal hadiah sing umat biasanya Rahma itu nyicil hadiahnya itu ya. Gak maksudnya itu gak ketika waktu bulannya ya. Kalau misalkan bulan Mei, misalkan sing ulang tahun terlalu lah ya umat awak dhewe yo. Jadi kalau misalkan ada apa namanya ada rezeki lebih gitu, kita apa namanya beli bulan meskipun belum ulang tahunnya tuh ya Rahma tuh beli simpan, nanti waktu ulang tahunnya itu baru dikasihin. Biasanya kayak gitu sih strateginya Rahma. Strategi gak tuh? Gitu. Kita Jasar mau request lagu apa ini? Nyenengan
1: sing Evita Mala ya? Selamat ulang tahun ada
0: Evita Mala selamat ulang tahun kayaknya itu Ori ya.
1: Sing koplo gak anak?
0: Yang koplo tadi Rahma sudah putarkan yang versinya yang jamrut itu.
1: Ya wis ganti lian.
0: Oh Evita Mala, Evita Mala se. Evita Mala mana ya ini? Oke deh.
1: Ganti
0: siapa salamnya? Iya, eh? Ori, Evita Mala.
1: Ya wis ganti.
0: Nanti tak cariin yang koplo, kalau ada tak puterin yang koplo ya.
1: Ya kalau nggak ada ganti Tresno Sudro.
0: Tresno Sudro.
1: Iya.
0: Lagi mah kayak bapak
1: Salamnya gaya kuat ya mbak ya.
0: Oke, udah disiapin Resno Sudro aja kalau gitu ya.
1: Terkecuali event kota aku wabih salam ini.
0: Oke, oke. Matur
1: suwun, tak lanjut nyambut gawe. Mbak Rama sehat selalu lancar rezekinya.
0: Amin, matur nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Sur, ternyata anak-anaknya lahirnya di bulan Mei, sobat kota ya. Sudah mau siapin sih lagu buat bapaknya. Karena tadi kan sudah ada tuh lagu yang selamat ulang tahun yang sudah mewakili semuanya ya. Gitu deh. Terus Resno Sudro, Rahma siapin versinya Esa Risti yang nanti bakal diputarkan siang hari ini, ditunggu nge. Terus siapa lagi yang sudah ikutan bergabung? Oh ini ya, boleh. WhatsApp-nya Kota FM sama fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Tadi sampai mana ya? Bu Lili Margo Mulyo. Selamat siang Ibu. Bu Lili yang ada di Senang Margo Mulyo mau request lagunya Nyanyian Rindu dari Rahma putarkan tadi ya. Salamin buat semua teman-teman yang lagi bekerja aja, teman-temanku Sentong yang lagi bekerja, dan semangat selalu buat Rahmanya. Terima kasih. Mbak Srentel. Tumben siaran digoda Mbak Rahma. Iya, aku kangen aku ambek sobat kota iku ya kan. Miss you Mbak Srentel, gak gabungan ta kak request ta sampean Mbak Srentel. Ya Allah, kangen aku. Lek misalkan dengerin radio ya, masih aku gak siaran ngerungokno, biasanya nak dendang, nak caneng iku biasanya Mbak Srentel iku muncul ya kan. Pas Mbak Tari siaran lo ya kangen to ya to ambek suarane Mbak Srentel gak on air ta. Talah. Dikangeni wong akeh iki lho. Ya Allah, ya Allah. Lagi ngapain ini dia ya? Mbak Toyibi, selamat siang dari Kosong Tanjung Sari Surabaya. Selamat buat Miap Sari, Rini Setiawati, Ami Eli, Pak Jonathan, Putri Udayanti dan semuanya juga. Camis kan. Titip salamnya buat Cak Ambon, Cak Sor, Cak Rembo Bangkingan, Ahmad Samsuri juga, Pak Cuma Dimiyong, Pak Sugeng dan Pasar Samsulah di Tretes. Dan Bagus, Putri, Ima, Bunda Sutira request lagunya Negoro Angin. Tadi kayaknya sudah Rahma putarkan ya. Negoro Angin di jam 14.04 waktu Indonesia Barat sudah terputar lagunya. Ya, terima kasih. Pak Wiyato Pandaan. Salamnya buat Mbak Rara, Eli, Bunda Sutira, Bunda Fatona, Pak Jona Tamrin. Terus ada Putri Widayanti Tretes, Mbak Toyibi. Selamat siang juga, selamat beristirahat. Request lagunya Kunang-Kunang. Nanti Rahma bakal cek dulu lagunya ya. Selamat mana Ra, Iki, Kiwes, Mbak Ima. Request lagunya Sony yang Bollywood yang koplo mbak. Enak panas-panasan biar semangat. Iya puwana sera raumum panasnya Surabaya itu. Ada Rudy Mahesa, siang. Request lagunya Ibarat Cinta, salamnya buat Raka Mahesa dan Farel Mahesa. Terus buat Ayah Nano, Ayah Syukur. Spesialnya buat Cak Samsul Hadi dan Putri Widayanti aja di Tretes. Terima kasih ya. Kalau gitu ini dia lagu spesial buat yang lagi ulang tahun. Air Tuba. Dari Mansyur S.

0: Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Lo, kok pusing dan masuk angin? Nih, cobain Sofresh Eucalyptus, relaxing loh aromanya.
1: Grrrr, beneran fresh loh.
0: Jelas dong, ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh, baru minta ampun. Sofresh, ini rahasia gue anti tepar.

0: Badan Seger Bugar.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
2: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
2: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emang nyaman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

Tresno Sudro dari SR Isti yang tadi juga sempat di request oleh Cak Sor dari Menganti wis tak puterno ya Cak Sor. Semoga suka pastinya ya. Banyak ternyata ini chat atau komen yang masih belum pernah sapa, langsung aja sobat Kota Yerama bakal sapa satu persatu ngomong botek. David, selamat siang David. Mbak Rahma jangan manyun gitu, aku datang. Putarnya tanpa hubungan. Wah, David, David lah ya. Nang nih kok gak katok lo sampai antar kau nak cita duit kena lo pet David, yo kan? Ning Rara, Sidoarjo, selamat siang juga. Ini mau kirim salam buat Pak Wiyoto, Cak Mat Prada, Pak Pogatot, Amelia Gustin, Umi Tretes, ada Mia Ramadhani, Bu Mimi, Bu Sutia, Bu Sutira, Bunda Diandra TV, dan semuanya selamat bertugas aja buat Rahwaya. Heri Citralen, mau request lagu yang pantun cinta, matur nuwun, selamat bertugas sehat selalu, amin. Ini sudah, Lia, loh, pancet lagi. Lia, selamat siang, selalu pantau Kota FM di program Digoda, Puiter, Sumeneng ini ya, love sekebon. Request lagunya Denok, gengge, ditunggu lagunya ya, Denoknya udah disiapin. Salam bros buat fans Kota FM aja, salam saat duluran, Mbak Rahmai, selamat bertugas, bahagia selalu, lancar rezekinya, amin. Siapa lagi nih? Inako, cek wakene ya Allah, cek wakene banyak Ahmad Gilang, Mbak, salammu sendiri, pas banget, baru diselingkuhin, walah. Sabar ya Ahmad Gilang, ya Allah, apa nangis lagi ngerungokno lagune apa. Ya semoga Ahmad Gilang segera move on, bisa mengikhlaskan, ya kan, bisa berdamai dengan masa lalu dan diri sendiri, dan cepat dipertemukan dengan orang yang lebih baik lagi, jodohnya sing tuwa pak, ya amin, amin ya rabbal alamin. Abdul Mukim dari kawasan Jombang, betul madam, aku juga Aries tuh, ya kan, gimana Aries yang lain, betul atau betul tadi? Terus siapa lagi, ada Cak Sisaleho, selamat siang, motif salam buat Pak Ari Pamungkas, ada Bunda Ani, Pak Suyanto Bodong, Bunda Anai Mana, ada Palman, Pak Sutoyo, dan semua fans Kota FM aja. Buat para pegawai seluruh kecamatan Menganti, salam satu aspal dua pedal. Request lagunya 1-2 dan disiapin sama Rahma, ditunggu, yes. Bunda Mami, terima kasih Bunda, sehat terus ya. Rika Herlina, apa nih? Mana yang atas apa yang bawah? Bumi semakin panas. Kalau mau lagunya diputarkan langsung ya, bisa on air. Terus kalau ngomong tentang zodiak kan Rahma lebih ke karakter ya, bukan yang peruntungan-peruntungan gitu, sobat kata. Jadi lebih ke karakter. Punten gitu. Kalau mau main ke studio, studio sampean studio silahkan. Ya, oke. Terus ada Mbak Serintil. Di mau. Hey Mbak Rahma, tumben siaran digoda ya, kewangan aku temenan, miss you. Miss you, love you forever Mbak Serintil, ya kan? Arep nang kota tapi kok apa ini? Oh iya. Yeah. Arep digawokno piye karo Mbak Serintil, Mbak? Ayo Mbak, gak usah repot-repot sampean merene lho, aku ya seneng ya kan ketemu silaturahmi ya. Guyon-guyon, ngobrol-ngobrol ambil teman-teman penyiar yang lainnya juga. Sehat terus Mbak Serintil ya. Amin-amin ke Kota FM. Ya, selamat Sidoarjo, digoda, aku juga pantau Mbak Rahma. Wah, terima kasih udah pantau program digoda bareng Rahma Imaniar siang hari ini. Ya, jarang-jarang Rahma siaran digoda, sobat kota. Wibu banget, yes. Apalagi, ada Bobo, terima kasih. Waalaikumsalam. Mbak, adek Widya, kakak madam. Ih, senengnya gitu dong. Cantik banget Rahmanya. Pakai, apa namanya, blazer, navy ya. Nevi, jilbabnya hitam, seneng aku ke warna favoritku ya. Terima kasih adik Widya, love you. Next apa, Klukung Tegak, ikutan hadir ada Wauzia Zakiyah Boru Saragi. Terima kasih udah gabungan ya. Bunda Gemoy juga, Bunda. Cuacanya alhamdulillah matahari bersinar terang. Dia langsung kasih tahu loh ini tanggalnya, 13 Mei 2026, tadi udah Rahma bahas ya. Sobat kota yang bulan Mei, selamat beraktivitas kembali, selalu semangat. Semoga saya selalu Bunda Gema dari Palembang, Sumatera Selatan ikutan hadir, makasih ya. Mulyati, halo Mulyati, selamat siang juga dari kawasan Ngasinan. Emrys dari kawasan Jombang juga thank you so much. Bu Kusia Eko, Kota FM, halo, waalaikumsalam dari Kujang Kediri Utara, ikutan gabungan aja request lagu yang sia-sia cinta. Terima kasih, cuacanya panas, cetar, podo ya.
alhamdulillah disyukuri aja. Berarti sampean lek umba-umba ya apa jemur yang no jemur kelambi ya jemur kropok itu cepat garing ya. Saat Budiono dari kawasan Gedung Anyar Surabaya panas poli ya, semangat ya sobat kota ya. Banyak yang itu curhat panas ya di sini di Surabaya, di Citadu juga panas. Eson di Eson iki Baron. Halo Eson, terima kasih sudah gabungan dari kawasan Manyar. Sluman-sluman selamat juga, thank you so much. Widya Ana. Benar ya Widya Ana Aci dari kawasan Bali, selamat sore. Oh, di sana udah sore, ding. Iya, ding. Selamat sore Bali ya. Rahmat Kurnia. Halo dari Sukabumi ikutan hadir, thank you. Ada Yunita Yuri juga, selamat sore juga. Selamat sejahtera buat semuanya. Tumiem Fiatku dari Medan hadir. Aji Mutu Brengos. Berbeda kasta mbak lagunya. Terima kasih ya. Oh, lagi sibuk bongkar muat barang produk di kapal Pelabuhan Banyuwangi. Salamnya buat FKS aja, semangat dihibur. G atau auntie, auntie Rahma yang beautiful. Kono lo tulisannya ya, aku yang mau cening ngono ya. Aji butuh, makasih ya. Apa? Uncle tadi, uncle Aji tuh aku mau coy. Kau Wing, halo Wing dari Bali, terima kasih. Tegar, terima kasih. Halo Tegar dari kawasan Medan, terus ada Rintit Maides juga. Oke, cik, oke, oke. Bawai Salsa Gita Indra Kumara dari kawasan Lampung, Sony Anderson juga. Terima kasih dikitan bergabung. Ada Kang Yanto hadir. Dari Watu Golong Krian. Ada Nur Kolis Mojokerto. Terima kasih Mas Irul. Halo Mas Irul dari Bangkalan. Ada siapa lagi ini? Sudah Mbah Kung, selamat siang Mbah Kung. Aries, terima kasih. Terus yang lagi jualan Abloh Faki, Mas Faki apa kabar ya rek? Wes wis gak ngrungokno suara niki. Semoga lancar ya jualan es oyennya di Dupak Jaya. Ikut tanah hadir, terima kasih. Ada Senario Randy, ada Rene Rentina, Asmawi Awi tadi udah gabungan. Samsul hadir, terima kasih buat semuanya sobat kota ini. Kartika ya, oh baik yang oke. Kasun, Sadin, terima kasih. Ada Socha juga, Ahmad Tudori, Putri Udayanti hadir dan semuanya juga. Terima kasih ya sobat kota. Siapa lagi? Bang Ujo, terima kasih juga udah ikutan bergabung. Oke, okay? Kalau gitu kita putarkan Denok dulu sobat kota sih di Cynthia featuring Sadewo. Ada 1-2 yang sudah ready juga dari Putri Kristia yang baru. Pokoknya yang bisa diputarkan di program di Goda. Langsung Rahma hadirkan untuk Anda.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Digoda, digoyang dangdut, asyik lore.
6: 88,1 Radio Kota FM Negeri Surabaya. Rahmi Munir harus pamit. Jadi terima kasih banyak yang sudah dengerin program Digoda. Jam 5 sore nanti Rahmi bakal balik lagi di program Tugu Pahlawan ya. Sampai ketemu lagi, bye.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Oce lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
5: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
4: Mau. Tapi dengerin di mana?
5: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: dalam cintaku.
1: Yang pisah ambek mantan kudu tetap api-api ya.
0: Aku mau pisah sama kowe. Mau. Ini lagu tuh ae. Gak kipisahnya mau ceritanya. Uang ae aku gak. Gak kowe gak bisa dengan ini.

0: Surabaya Rek.
1: Lontong Balap. Lontong Balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Meredas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Kiki Surabaya Rek.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan lima gapura atau lima gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam melangkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halo.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi...
1: Wis isu, Rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
2: Apa sih? Isu-isu rame ae.
1: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
2: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
2: Mbak Ayu.
1: Iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
2: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
1: Wah, iya suan, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kok mantep ngene lagu iki? Seneng aku.
1: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
0: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
1: Aku iki ngrungokno tekan radio.
0: Oh, jaman saiki sih ono yo radio sing keren.
1: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
2: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Ketemuan lagi sama Rahma Imaniar. Tapi kali ini Rahma juga mengajak Sobat Kota untuk vote lagu-lagu dangdut baru di program Tugu Pahlawan. Ada 17 lagu pilihan, siap banget untuk didukung, siap banget diputarkan juga sampai nanti jam 7 malam. TP3.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: tinggi Surabaya rek.
1: Sate Klopo Ondomohen. Sate Klopo Ondomohen merupakan kuliner ikonik asal Surabaya yang memberikan sentuhan unik pada hidangan sate pada umumnya. Berbeda dengan sate biasa, sate ini menggunakan irisan daging sapi atau ayam yang dibalur dengan parutan kelapa berbumbu sebelum dibakar di atas bara api. Proses pembakaran ini menghasilkan aroma yang sangat harum dan memberikan tekstur gurih serta renyah dari kelapa yang terpanggang kecoklatan. Nama Ondomohen merujuk pada nama jalan lama di Surabaya, tempat kedai legendaris ini pertama kali populer. Biasanya, hidangan ini disajikan dengan siraman bumbu kacang yang kental, irisan bawang merah, cabai rawit, serta serundeng tambahan yang semakin memperkuat cita rasa gurih khas pesisir Jawa Timur. Perpaduan antara daging yang empuk dan sensasi kelapa bakar menjadikannya salah satu kudapan yang paling dicari saat berkunjung ke pusat kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

0: Semanggi Surabaya adalah hidangan tradisional yang menggunakan daun semanggi sebagai bahan utama. Disajikan bersama kecambah, kerupuk puli, dan disiram dengan bumbu khas berbahan dasar kacang yang gurih dan sedikit manis. Dulu, makanan ini mudah ditemukan keliling kampung, dijajakan dengan cara dipikul oleh ibu-ibu penjual. Sampai sekarang, semanggi masih bertahan sebagai salah satu kuliner legendaris yang jadi identitas lokal Surabaya. Di balik kesederhanaannya, semanggi mengajarkan kita tentang nilai tradisi, ketekunan, dan kecintaan pada warisan budaya. Jadi, kalau kamu lagi di Surabaya, jangan lupa cicipi semanggi, karena dari satu piring sederhana ada rasa dan cerita yang tak terlupakan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 17.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ini adalah lagu barunya Dori Harsa ya, Sobat Kota Ucul. Hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 17. Jadi silahkan didukung sekarang juga. Boleh ketik nomor TP-nya Sobat Kota, atau kasih tahu judulnya apa juga bisa ya. Tapi kalau yang mau simple, ya mending kasih tahu nomor TP-nya aja. Ketik TP spasi nomor lagu jagoan Anda. Ucul ini dirilis sejak tanggal 8 April 2026 Sobat Kota. Dori Harsa ini tidak hanya sekedar menyanyikan saja, tapi dia juga yang menciptakan lagu yang barusan aja Rahma putarkan. Kalau arrangernya ada Jaya Meida, mixing masternya juga Jaya Meida Record. Terus kalau Sobat Kota nonton MV-nya, itu talentnya tuh yang support tuh ada Hagai, Agatha, ada Arif Apar juga. Ya, jangan lupa untuk di-follow juga Sobat Kota untuk MV-nya atau channel YouTube-nya Dori Harsa Music. Kalau udah di-follow,

sekarang waktunya didukung. Sobat kata pada suka sama lagu yang mana aja, kasih tahu sama Rahma. Sambil Rahma juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan sobat kota ya. Silakan yang mau sholat dulu boleh, yang mau beribadah dulu juga boleh. Boleh, boleh, boleh dong. Kalau boleh, boleh lah. Mau sama-sama lagi yang ada di WhatsApp boleh ya. Pak Matnai di Bulak Banteng, hari ini suka sama tema nomor 2. Tema 2 tuh ada lagunya Evita Mala. Selamat malam 2 juga sudah Rahma siapin, ditunggu aja. Inako. Oh, ya wis. Ayo munajat punten. Kalau di program Tugu Pahlawan kita tidak bisa untuk menerima interaksi by phone ya sobat kota. Kalau di program Digoda itu bisa. Kalau mau interaksi by phone lagi bisa di Pasar Kota, Dendang Surabaya, program Cakning, nah itu juga bisa. Kalau program Tugu Pahlawan hanya bisa vote lagu saja melalui WhatsApp chat Kota FM ya, atau chat WhatsAppnya Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagram Kota FM 881 gitu. Abah Waisal Samprangan, hari ini suka sama tema nomor 1. Tema 1 itu ada lagunya Afan. Boleh deh lagunya Afan deh, udah disiapin sama Rama, ditunggu ya. Tapi sebelum kita dengerin lagunya Afan dan juga lagunya Evita Mala yang tadi juga sempat di Vote sobat kota, kita dengarkan terlebih dahulu. Ini ada yang baru-baru. Ternyata Trio Mancan itu sekarang menghadirkan lagu baru, terus juga dengan personil barunya ini anak-anak Gen Z ya. Ternyata banyak yang baru di Trio Mancan ya. Personil barunya, lagu baru, terus juga apalagi. Dia tuh ngeluarin 2 single baru. Ada yang dangdut remix yang berbahasa Indonesia, dan juga ada yang etnik sobat kota yang bisa Anda request di Radio Kota FM ya. Tapi kalau di program Tugu Pahlawan hari ini yang muncul adalah lagunya Kasih Paham Bos yang rilis bulan April 2026 juga, dan hari ini silahkan didukung di

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halo

88,1 FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam 2. Ini adalah salah satu lagu yang tadi sempat di vote oleh Sobat Kota yang join di WhatsAppnya Kota FM. Tadi siapa ya? Oh, Pak Matnai di Bulak Banteng. Lagunya sudah Rahma putarkan, Gi. Semoga suka. Ini emang lagunya enak juga sih Sobat Kota ya. Mariana, selamat malam. Katanya dia suka sama lagunya TP nomor 16. Warawidawati. Udah Rahma putarin belum TP 16-nya? TP 16 belum ternyata. Oke. TP 16 ready. Lanjut lagi, nomor berapa lagi? Inaka udah vote belum? Belum. Ayo dipilih Inaka suka sama lagu nomor berapa. Pak Matnai di Bulak Banteng vote lagunya. Pak Matnai, Pak Almanu TP nomor 12 dan TP nomor 15. Judul-judulan Wika Salim featuring Koplo Worship Group atau KPK ya, sama lagunya Farel Prayoga Selangkung. TP 15-nya 15. Oke. Lanjut tadi sampai sini. Ada Wahyu Supri, selamat malam. Suka sama TP nomor 6 Kakak Rahma, bisa dong. Boleh dong. Terus di fanpage Facebook Kota FM Surabaya, Nurul Fitriani suka sama lagunya Teras Biru dari Christina. Terima kasih juga buat Amel dukung lagu TP nomor 9. Gak ketinggalan ada siapa lagi? Putra Andriansyah vote lagu TP nomor 6. Sang Tuketut TP nomor 7. Ada Hadi Prayitno dukung lagunya Tajamnya Karang. Ahmad Hudori TP nomor 6. Meling Lika. Ainul, selamat petang juga. Dari Kosen Karang Tembok hadir memilih lagunya TP 5. Cewek Mustika TP nomor 11 monitor. Terima kasih ya. Socha TP nomor 6. Reni Rentina, halo. TP nomor 6 juga. TP 6 dan TP nomor 12. 666666. Melili, oh baik. Melili. Boleh. Nanti Melili juga Rahma bakal siapin ya, Sobat Kota. Oke. Lanjut senario ready. Nomor 6 juga, Tajamnya Karang dari Melili, Dumayanti TP 10. Siapa lagi? Oh, Agung nomor berapa? Agung Wuhi sampean Wahyu. Kok Wuhi sih, gimana sih Rahma? Ayo yang belum ikutan vote, buruan ikutan vote. Di segmen berikutnya Rahma juga bakal sapa yang ada di Instagramnya Kota FM 881. Oke, Bang Uco TP 17 dan 9 ya. Thank you ya. Kita dengerin lagunya ini dulu deh. Ira Suara featuring Kemil Zen dulu ya. Kesal Menunggu yang ada di TP nomor 7 siap untuk dihadirkan untuk Anda. TP 7.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Udah tidak kamu terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain

0: Itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 133 tahun Kota Surabaya.
1: TP 9.

0: Sigi Surabaya Re.
1: Taman Bungkul. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya ruang terbuka biasa. Di sini, kamu bisa menemukan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, area bermain anak, hingga tempat duduk santai buat ngobrol bareng teman atau keluarga. Menariknya, Taman Bungkul juga dikenal sebagai salah satu taman kota terbaik di Asia. Penghargaan ini menunjukkan bagaimana ruang publik bisa jadi tempat yang nyaman, sekaligus membanggakan bagi warganya. Pada hari libur, suasana di taman ini makin hidup. Banyak orang datang untuk berolahraga, menikmati kuliner di sekitar taman, atau sekedar menikmati udara yang segar di tengah hiruk-pikuk kota. Taman Bungkul bukan hanya tempat untuk beristirahat, tapi juga ruang bertemu, berbagi cerita, dan merasakan hangatnya kehidupan kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ada lagunya Melili, Tajamnya Kara, yang dari tadi udah ditunggu-tungguin sama Sobat Kota. Apalagi buat yang sudah mendukung melalui fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Saudara memutarkan ya. Emang ini adalah salah satu lagu yang enak banget Sobat Kota. Lagu dangdut original yang baru itu juga banyak sekali yang enak. Jadi kalau request tunggu lagu dangdut original, apalagi di Denang Surabaya ya, kalau Rama perhatiin tuh kebanyakan Sobat Kota pada suka sama lagu-lagu yang lawas. Banyak yang pengen nostalgia juga. Iya, boleh nih lagu-lagu dangdut original yang baru-baru juga di request dong di Denang Surabaya seperti itu. Atau bahkan mau di pasar kota juga boleh. Terima kasih buat yang masih dengerin Radio Kota FM, yang lagi dengerin di radio ataupun by streaming aplikasi On Ears. www.kotafmsurabaya.id. Terima kasih banyak ya. Mau sapa-sapa lagi Sobat Kota yang belum tersapa, ada Bobo yang malam hari ini suka sama TPN nomor 6. Ahmad Hudori, dukung lagunya Tajamnya Karang barusan aja Rahma putarkan. Haji Putu Brengos, TPN nomor berapa ini? 2 tah? TPN nomor 2 ya. Lanjut. Dari kawasan Denpasar Bali, ketemuan sama Bang Tejo yang memilih lagu di TPN nomor 2 juga. Ripto Suasono, TPN 6 dan TPN nomor 8. Lanjut, Vera Kumala Gestro, TPN 7 dan 12. Terima kasih buat Ainul juga yang memilih lagunya TPN nomor 5 untuk hari ini. Bunda, Oma Mami. Kebiasaan manggil Bunda namanya. Oma Mami, terima kasih ya memilih lagunya TPN nomor 6 dan 17. Terima kasih, Oma cantik. Lanjut di Instagramnya Kota FM deh. Instagramnya Kota FM ada Ati Cahyati, dukung lagunya Avan. Avan. Boleh, TPN nomor 1 berarti ya. Lanjut. Nah, Vila juga sama lagu Avan ya, sukanya. Sahabat Avan, halo, terima kasih. Dukung lagunya Oi, My Happiness, dukung juga lagunya Oi. Putri Jasun, Min. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Elsa Nurianti, dukung lagunya Avan. Putri Jasun, terima kasih. Terus ada Via, dukung lagunya Avan juga, sahabat Avan, terima kasih. Ada Putri Rustini, dukung lagunya Avan juga. Rahma Aisyah, dukung lagunya TPN nomor 1, nda, dukung lagunya Avan. ACQ, dukung lagunya Avan. Neneng, dukung lagunya Avan juga. Aisyah TPN nomor 1, Wirli, dukung lagunya Avan. Wih, banyak sekali. Ayas Abin TPN nomor 1, Tiani TPN 1, Nurul Fitriani TPN 10, Teras Biru. Hari Mewahini TPN 6, Aneta dukung lagunya Avan, Wirli dukung lagunya Avan. Ada Aisyah TPN 1, sahabat Avan Pekalongan dukung lagunya Avan TPN 1. Neneng dukung TPN 1, Unda TPN 1. Dan lainnya nanti Rahma bakal rekap ya Sobat Kota. Terima kasih buat yang belum ikutan vote, yang lagi dengerin Kota FM. Ayo didukung sekarang, pilih nomor berapa lagunya. Kalau gitu sambil Rahma putarkan lagunya Sabar. Emang harus sabar. Sabar ini yang versi terbaru ya Sobat Kota, yang tadi juga sempat diputarkan di program Digoda. Kalau biasanya kan versi yang emang nyel dangdut etnik saja. Nah ini kalau yang versi barunya apa sih bedanya? Ada tambahan rapnya juga dari Sandios Mendoza dan juga Rati. Gimana lagunya buat yang belum tahu, kita dengarkan bersama-sama. Dan jangan lupa didukung di...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Titik nol Surabaya. Terletak di kawasan bersejarah, tepatnya di sekitar Tugu Pahlawan dan kawasan Jembatan Merah, titik nol Surabaya menjadi penanda penting dalam tata kota sejak zaman dahulu. Dari titik inilah jarak antar wilayah di Surabaya dihitung. Lebih dari sekedar penanda geografis, tempat ini juga menyimpan jejak sejarah panjang, mulai dari masa kolonial hingga perjuangan arek-arek Surabaya. Kini, kawasan titik nol menjadi bagian dari destinasi wisata kota yang menarik untuk dikunjungi. Banyak orang datang untuk berfoto, berjalan santai, atau sekedar menikmati suasana kota Surabaya. Di balik hiruk pikuknya kota, titik nol Surabaya mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, sejauh apapun itu, selalu punya titik awal. Jadi, kalau kamu sedang menjelajah Surabaya, sempatkan mampir ke titik nol Surabaya dan rasakan sendiri denyut sejarahnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TP 16.

88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Ada lagu enak dari Woro Widowati, sobat Kota Candu loh suaranya Mbak Woro ini ya. Menyanyikan lagu barunya yang berjudul Legi, dirilis bulan Januari 2020. Sudah mau play? Dan saat ini giliran lagu-lagu dangdut original yang siap juga untuk memanjakan telinga Anda di Dendang Surabaya. Tapi sebelumnya, Rama juga mau umumkan terlebih dahulu untuk perolehan vote paling banyak di Tugu Pahlawan tanggal 13 Mei 2026 diraih oleh Selamat untuk tema nomor 1, Oi dari Avan. Ini mendapatkan dukungan paling banyak apalagi di Instagram ya. Keren, keren, keren. Sekaligus nama pamit. Sobat Kota, kita ketemu lagi besok ya di program Tunggu Pahlawan Masnya jam 5 sore. Oke, terima kasih. Bye-bye. TP 1.

0: Iki Surabaya Re.
1: Tahu Tek. Tahu Tek adalah salah satu makanan khas dari Surabaya yang memiliki sejarah sederhana namun unik. Kuliner ini mulai dikenal sejak pertengahan abad ke-20, berkembangnya dari kebiasaan masyarakat kota yang gemar menikmati makanan praktis dan terjangkau, terutama pada malam hari. Nama tahu tek sendiri berasal dari bunyi khas tek-tek yang dihasilkan saat pedagang memotong tahu dan lontong menggunakan gunting di atas piring. Suara ini kemudian menjadi ciri khas yang melekat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Pada awalnya, tahu tek dijual oleh pedagang kaki lima yang berkeliling dari satu tempat ke tempat lain dengan bahan utama seperti tahu goreng, lontong, tauge, dan telur. Makanan ini kemudian disiram dengan bumbu kacang yang dicampur petis, bahan khas Jawa Timur yang memberikan rasa gurih dan sedikit manis. Seiring waktu, tahu tek tidak hanya menjadi makanan pengganjal lapar, tetapi juga berkembangnya menjadi ikon kuliner Surabaya. Hingga kini keberadaannya tetap bertahan dan digemari berbagai kalangan, sebagai bukti bahwa makanan sederhana pun bisa memiliki nilai budaya dan sejarah yang kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
1: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
2: Aku yo. Tapi favoritku dangdut hip hop jenis remix sedek-sedek iku loh.
1: Sama mbok gawe horek, Davin. Lek aku senenge iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
2: Emangnya lek kategorine dangdut original biasane nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
1: Duh, ya opo sih? Rungokno radio Kota FM Surabaya dong.
2: Zaman saiki sik radioan.
1: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
3: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya, memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dendang Surabaya bersama Rani edisi 13 Mei 2026. Seperti biasanya Sobat Kota, wayahe dangdutan original dari yang paling lawas sampai terbaru. Dari jam 7 sampai jam 9 malam hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zah. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
3: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak?
5: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
6: Dendang Surabaya, syahdu banget.

lagunya sudah terputar dan menemani kita di segmen pertama. Ada Bawa Aku ke Penghulu. Sapa maneh lek gak Lesti. Lesti di Akademi. Semakin kesini prestasi Lesti semakin wow ya Sobat Kota, karena memang gak main-main. Teknik vokalnya juga makin bagus. Untuk Sobat Kota yang semalam belum gabung di program ini, malam hari ini Rani invite join untuk telpon. Jadi semalam kurang lebih ada beberapa off dulu, tapi tetap bisa gabung di malam hari ini, cuman di jalur yang lain, yang telpon semalam. Kalau yang belum telpon, hayo tak undang. Jadi Sobat Kota malam hari ini bebas mau request lagu apa aja yang bergenre original ya, maksudnya penyanyi asli. Ataupun ada yang recycle boleh, tapi kita cari yang versi legal. Nah, yang kalau yang ilegal nanti dulu. Ada siapa aja di tanggal 13 Mei ini yang bakal gabung? Inako, terima kasih sudah mendengarkan via streaming. Kemudian juga ada Rika Herlina, syahdu banget, pengen denger lagunya Cinta Bukan Selembar Tisu. Salamnya bersama FKS Mojokerto Kediri Surabaya. Ada juga Putri Widayanti, Dendang Surabaya, syahdu banget dari Tretes Pasuruan. Lagunya Love Story from Solid AG yang duet bareng Oki Ardila. Salamnya buat Wahyu Kusuma Ardi, Rudi Maesa yang lagi santai di bawah pohon mangga, Bang Jono Gresik, Om Sugianto Rembo, ada Cak Syahrudi Banja Soleh, Banda Soleh Abah Toyibi, Pak Wiyoto Pandaan juga. Terima kasih banyak. Pak Jono dari Gresik, lagunya Lembur Kuring. Salamnya buat Miap Sari di Bandung dan Rini Setiawati, Putri dan Samsul di Tretes, Ami Wibo Jakarta, Mama Eli, Mbah Toibi, Pak Wiyoto Pandaan, untuk Yeni ini juga yang ada di Prigen. Lama gak denger lagu ini ya, lagunya Lembur Kuring Priangan. Masih menggunakan bahasa etnik Sunda, tapi memang lagu ini masih boleh diputar di Dendang Surabaya ya Sobat Kota. Kali ini langsung kita dengerin dulu ada Lembur Kuring sembari menunggu teman-teman lain yang ingin on air interaksi.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger. Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan adalah monumen bersejarah yang terletak di pusat Surabaya, Jawa Timur. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam peristiwa pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Memiliki bentuk menyerupai paku terbalik dengan tinggi sekitar 41 meter, Tugu Pahlawan melambangkan semangat juang rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Di sekitar monumen, terdapat taman yang luas serta museum 10 November yang menyimpan berbagai koleksi sejarah seperti foto, diorama, dan benda peninggalan perjuangan. Hingga kini, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya sekaligus simbol keberanian dan pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Untuk Sobat Kota yang masih mendengarkan Dendang Surabaya malam hari ini, ada beberapa yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Ini tapi kayaknya ya, di segmen ini Rani mau membacakan juga yang hadir dari Facebook Kota FM. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Syahdu banget.
1: Lagi ngerwakno.
0: Kenapa?
1: Suaranya delay banyak.
0: Delay banyak. Tapi tapi teman-teman kemarin-kemarin normal.
1: Oh, sudah normal ini.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Selamat malam, Mbak Rani.
0: Kabar baik.
1: Ya, apa kabar Mbak Rani? Semuanya aku rek KMR.
0: Alhamdulillah kabarnya Rani baik, sehat. Bagaimana Cak Nurkolis iki? Sehat selalu nggih?
1: Alhamdulillah. Aja dodowo ora disebutno.
0: Nah, iya, ya apa terusan?
1: Cak Kolis ana lho, Cak.
0: Ngono ta.
1: Kedawan.
0: Cak Kolis, Cak Kolis.
1: Nirani ya, Cak.
0: Iya, apa iki? Waduh, ini agenda menuju apa namanya? Idul Kurban ini enggak kroso. Mari ngene wis.
1: Iya.
0: Idul Adha.
1: Aku nek idul kurban itu ini teringat guruku ini punya usaha ini jual domba.
0: Usaha.
1: Kambing yang domba yang putih itu loh.
0: Yang putih nggih.
1: Iya, usaha sendiri dia.
0: Iya, makanya juga barangkali ada sobat kota yang lagi mendengarkan kita juragan ternak.
1: Nah, juragan ini. Silakan utus.
0: Semoga diberikan
1: domba ya.
0: Iya, semoga diberikan lancar.
1: Iya. Ya, guru-guru SMP.
0: Oh iya.
1: Iya, sampai sekarang masih nyambung juga.
0: Sampai sekarang masih nyambung. Alhamdulillah silaturahminya masih terjaga ya.
1: Iya, kalau enggak kesana ya kadang-kadang ditanyakan. Suwe enggak dari ini lapo.
0: Ayo, suwe rek. Klinong-klinong nang dia ngono.
1: Di daerah Sukodono Sidoarjo situ lho.
0: Oh, di daerah Sukodono Sidoarjo.
1: Iya.
0: Alhamdulillah wis muga-muga rame kabeh sing punya usaha.
1: Iya.
0: Yang kaitannya memang
1: liburan ke mana, Mbak Rani?
0: Saya liburannya di Kota FM ngancani sampean ambek sobat kota lain nih.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, kalau ngantornya libur tapi siarannya kayaknya Rani masih tetap masuk.
1: Oh gitu.
0: Gantian sama teman-teman.
1: Iya, besok Kamis ya.
0: Iya, besok saya siaran di Goda dan Dendang Surabaya juga.
1: Iya gitu ya. Ya wes lah, Mbak Rani, aku minta lagunya Camelia ya.
0: Camelia. Oke, lagunya sudah.
1: Itu tadi barusan lagunya siapa sih, Mbak Rani? Kok asing gitu?
0: Yang mana?
1: Oh, barusan yang
0: goyang tarik rejeki dari Denada.
1: Oh, dan ada penyanyi pop itu dulu dah.
0: Betul, penyanyi rapper dari Banyuwangi yang kemarin viral itu.
1: Oh, kok baru nggak merambahkan dangdut juga?
0: Iya, bener. Makanya saya kisah apa sih nggak cinta dangdut ya? Penyanyi-penyanyi.
1: Ada nih sama niku nyiptakan lagu dewe kemarin di publik.
0: Nah, kan ada beberapa lagunya Rani juga yang sudah ada.
1: Sudah dilirik produser dah.
0: Loh. Lagu iki lah oke sih mas, kan pendengar yang lain juga sering request lagunya saya sendiri.
1: Oh gitu, sudah menghasilkan?
0: Duh ya sudah dong.
1: Alhamdulillah, tapi gak nyiprat.
0: Duh ya lah, sampean tak cipratin engko lek sobat kota lainnya gak tak cipratin lo ya opong ku terusan.
1: Iya, sepana sego bungkus ya Mbak Rani.
0: Oh iya, sampean sego bungkus, marino sobat kota ono wong sewu wong lah. Alhamdulillah, muga-muga ya nanti bisa berbagi.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Salamnya buat
1: ya,
0: siapa?
1: Aja. Salam buat semuanya aja yang pantau 88,1. Salam buat Mbak Tari ya kalau ketemu.
0: Siap,
1: ya.
0: Pasti ketemu. Soalnya nanti kan siaran Cak Ning insyaallah atau mungkin.
1: Iya, jarang gabung aku soalnya.
0: Iya.
1: Yes, pokoknya WA aja gitu. Sungkan kalau malam itu kadang-kadang ada ibu.
0: Nggih.
1: Mau tidur ya, sungkan kalau mau on air itu juga.
0: Siap. Terima kasih ditunggu ya, lagunya. Itu aja.
1: Terima kasih buat Mbak Rani, selamat beraktivitas dan semangat.
0: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cak Kolis yang gabungan dari WhatsApp Kota FM. Terima kasih banyak Cak Kolis. Ada beberapa sobat kota, biasanya kalau Rani lagi absen dari Facebook Kota FM tuh seperti absensi dari seluruh Indonesia. Waduh, no sopo ae sik tak klik sik. Loh, keliru ngeklik sampean aku. Gak rogi aku bengi iki. Ada Cik D. Ambarwati, Dendang Surabaya, Tabanan, Bali hadir merapat. Kengken kabare? Sapa Gek Rani, terima kasih banyak. Pengen dengerin lagu bertajuk sedih, judulnya Ratapan Anak Tiri. Boleh, lagunya ada, nanti disiapin. Permadani Nimas Widianenggar dari Prigen Pasuruan. Assalamualaikum, lagunya Earl of Romance. Kita translate di segi. Salamnya kayak Pak Disudono, Gresik, Tante Ima di Ngesong. Ada Mas Effendi Sawahan, Pak Disugeng, Om Rizal, dan juga untuk Kakak Rani. Terima kasih banyak. Oh, kayaknya satu penelpon lagi. Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Satu banget.
0: Dari kota Sidoarjo, kita meluncur ke kota Denpasar, Bali. Gimana ini kabarnya Pak Sugeng?
2: Gimana Mbak Rani? Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah, Rani kabarnya baik, sehat. Pak Sugeng juga SWS ya?
2: Oh, SWS pasti. SWS. Oh, pokoknya kalau nama Sugeng itu kemana-mana ya tetap Sugeng terus gitu loh.
0: Termasuk Sugeng Rahayu.
2: Iya, iya, Sugeng Rabu, Sugeng Dalu, Sugeng Midangetaken.
0: Langge. Di Surabaya itu panas banget. Hari ini tuh kayaknya lebih panas dari beberapa hari kemarin. Bagaimana di Denpasar Pak Sugeng?
2: Wah, kalau Denpasar Mbak dingin sekali loh dalam kulkas Mbak.
0: Duh, yo kape. Apa meneng neng jero freezernya pentol.
2: Iya iya iya. Foto-foto Mbak. Kalau di Denpasar juga panas. Kalau di dandang bakso ya lebih panas.
0: Lebih panas. Apa meneng nyedot dandang bakso ambek mari pedot karo pasangane bayo tambah panas.
2: Bayo kabang wis.
0: Bunda gimana kabarnya ini? Bendahara ini Menteri Keuangan sehat.
2: Oh, Bunda Nurul ini di belakang tuh lembaran itu baru main game itu.
0: Loh, nge-game. Ya Bunda mabar ambek aku pun.
2: Loh, okay. Main game dulu.
0: Lah iya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu. Ini tadi ada Cak Kolis request lagu dari Roma Irama. Jenengan mau dari apa ini? Dari siapa tak siapin?
3: Alhamdulillah, sehat semua.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Nge-game apa pun? Jarene Pak Sugeng nih gua loh. Ono bunda iku lagi nge-game jarene ngono.
3: Halah, ya nang mburi main apa? Main HP.
0: Oh. Nggih. Alhamdulillah sehat selalu untuk Bunda Nurul. Terima kasih banyak. Pendino isone tak kancani tuh kok studio dhisik iki. Soalnya kemarin
2: ya, apa ngancani langsung ngono mbarani.
0: Nah, yo. Kemarin Irsyad sudah bisa ketemu Pak Sugeng. Nah, terus mari ngono aku iki sing durung iki.
2: Iki lho Mbak Tari, tahu-tahu kok udah mau pulang.
0: Iya, Mbak Tari kemarin sempat ketemu Cak Arjun Li aja sebentar. Katanya memang
2: sama agak Bang Tejo mepet. Dia Mbak.
0: Oh, kali Bang Tejo, nggih.
2: Bang Tejo pertama dia ngabari saya cuma saya pas jualan nggak bisa nungsel.
0: Nggak apa-apa.
2: Perannya dekat ya dari tempat saya itu.
0: Sebenarnya.
2: Mambonggal itu dekat.
0: Oke, semoga nanti tim Kota FM yang lain bisa gantian nanti ke Bali.
2: Atau ya. Coba aku punya karyawan kayak dulu, udah jus, meruncur aku.
0: Enggak.
2: Ada artis dari Kota FM kesini pasti langsung meruncur. Weh, aku.
0: Artis gak tuh, lah ya. Ini tadi lagunya sudah tak siapin. Pak Sugeng lagunya apa dulu ini monggo?
2: Lagune apa ya?
0: Apa?
2: Aku request lagu Bali Tersenyum Mbak Rani.
0: Boleh, Bali Tersenyum. Sudah ready. Salamnya buat siapa?
2: Tadi saya barusan turun itu Cak Nur Kolis, Pak.
0: Betul, Cak Kolis saking sepanjang Sidoarjo.
2: Di sepanjang Sidoarjo. Ya, selamat malam. Dulu pernah juga saya pernah tempat tinggal di sepanjang dulu.
0: Oke, nggih.
2: Dekat apa ya, dekat ini, dekat pabrik korek api.
0: Pabrik, iya, nggih, betul.
2: Ini di Pagesangan, nggih.
0: Buat siapa lagi salamnya?
2: Tapi waktu ini kota FM belum ada kayaknya waktu aku di sana.
0: Monggo.
2: Terus Pak Jono Tamrin, Pak Bukedang, Gembir Merping, terus Mbak Ella, Mbak Putri Bayanti, Mas Samsel Hati, Mbak Widya, Mbak Serintil, Mbak Ainun, Mbak keduanya ya. Ya ini Bunda Selamat, Bapak Tona, Bunda Sikita, Bunda Diantra Tiwi, Bunda Sanifah, Bunda Sedira, terus Bang Ucok ya, selamat malam.
0: Iya.
2: Bang Arjuni ini nggak naik lah Bang Arjuni.
0: Kenapa?
2: Bang Arjuni belum naik.
0: Belum. Rani. Iya, ini baru segmen pertama. Rani buka telepon. Masih belum naik ini Bang Arjuni. Oh, terima kasih. Iya.
2: Malah kalau dengar langsung komen.
0: Terima kasih Pak Sugeng.
2: Dewi Mbak Rani, terima kasih ya.
0: Sama-sama, terima kasih banyak.
2: Selamat
0: tugas.
2: Ya. Kita tunggu sampai jaga kantor ini Mbak.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pulau Bali ya Sobat Kota, semoga terhibur. Sebelum Rani balik lagi, ada jeda komersial break berikut. Jangan kemana-mana.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: Dalam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat malam Sobat Kota, kita kembali lagi. Tadi sudah memutarkan ratapan anak tiri, dan kita sudah ready juga ada Kamelia dan juga Bali Tersenyum dari Bariah Hamid atau Bariah Ahmed. Ini penyanyi aslinya Sobat Kota. Memang bulan Mei itu identik dengan euforia kita sebagai warga Surabaya Raya untuk merayakan Ambal Warsoni Kota Surabaya yang ke-733. Jadi pasti banyak banget beberapa teman-teman yang juga mulai persiapan nih, ikut lomba-lomba dari berbagai dinas instansi yang melakukan banyak event di bulan Mei ini. Sopo wingi sing wis mari melok rujak ulek atau mungkin nonton tok festivale, rame banget ya Sobat Kota ya. Jadi untuk Sobat Kota yang malam hari ini sudah capek bekerja, pengen mau apa ya, relax mendengarkan musik, Anda bisa gabungan juga di program Dendang Surabaya. Caranya gampang, tinggal aja bisa telepon di nomor seluler 0315611416, 5676923, dan juga di WhatsApp Kota FM 0817 505 8881. Tadi sudah ada beberapa penelpon, kita coba menyapa kembali. Ada Sobat Kota yang ya guyang guyu, senyum-senyum, gak apa-apa. Kayaknya memang vibes kita kalau lagi ketemu orang itu kan harus senyum, karena setidaknya kita harus melakukan afirmasi positif kepada diri sendiri dan orang lain. Ketemu orang ya jangan cemberut, betul apa tidak ini Mas?
1: Betul.
0: Ngono ya. Apa kabar malam hari ini?
1: Baik, Barani.
0: Waduh, baik. Alhamdulillah. Kalau enggak baik enggak mungkin bisa datang main ke studio Kota FM ya?
1: Iya, betul.
0: Betul. Selamat malam juga. Selamat datang di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Kita nambah satu keluarga lagi ya, Sobat Kota. Jadi ada Sobat Kota dari kayaknya rumahnya jauh ini ya. Jauh banget, saking ngadoe kayak butuh paspor. Dari Sidoarjo ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Sidoarjo. Gimana tadi perjalanannya dari Sidoarjo menuju ke Citandui, lancar, ramai?
1: Macet.
0: Macet, macetnya macet. Di beberapa titik di mana?
1: Di
0: mana?
1: Aku nggak tahu jalannya. Ya.
0: Oh, wes.
1: Yang penting,
0: wes pokoknya budal ngono ya.
1: Iya, sampai sini udah.
0: Udah tiba-tiba nyampe Citandui, tapi nggak kesasar ya?
1: Nggak.
0: Alhamdulillah.
1: Pakai maps.
0: Cuman saya gila kesasar ya, bohong ngono ya. Gitu. Tapi alhamdulillah setidaknya meskipun ramai padat, karena memang jam-jam pulang nggak sih tadi
1: ya,
0: sekitar jam 7. Jadi pasti ada beberapa titik di wilayah Surabaya. Surabaya Sidoarjo pasti ramai. Tapi tadi lewat mana? Maksudnya lewat Waru Goci Golden City putar bundaran atau lewat Karangpilang sana maksudnya?
1: Saya
0: Gunung
1: lewat,
0: Sari.
1: Lewat Karangpilang Gunung Sari.
0: Oh, lewat Karangpilang Gunung Sari. Kayaknya yang rame arah ke pulang, maksudnya arah ke Sidoarjonya kayaknya padat, tapi kalau ke Surabaya harusnya ramai padat lancar aja. Tapi masih macet.
1: Macet.
0: Masih macet. Oke deh. Untuk Sobat Kota yang melewati beberapa ruas titik jalan-jalan ramai padat setelah pulang kerja, harapannya selalu hati-hati di jalan. Kalau pakai mobil, safety belt-nya dipakai. Kalau pakai roda dua, pastikan lek gonceng pasangannya ditakoki ngantuk gak. Tiba-tiba nanti kesirep sing digonceng.
1: Benar.
0: Kaya ono sing kawanan niku. Ngantuk ngono, Masya Allah. Sampean pernah gak digonceng tapi ngantuk?
1: Pernah
0: digonceng ngantuk, Masya Allah. Ini ngomongin program Kota FM, Mas Nando tahu ya kalau waktunya Dendang Surabaya request lagu-lagu dangdut original yang berbahasa Indonesia, yang kita putarkan itu penyanyi aslinya. Kayaknya tadi sudah bisik-bisik ke Rani mau diputerin lagu. Tapi sebelumnya nih, kerjanya memang di Sidoarjo.
1: Iya benar sih.
0: Tapi kan mainnya kan sering ke Surabaya.
1: Iya benar.
0: Oke, berhubung bulan ini adalah bulan untuk memperingati hari ulang tahun, hari jadi Kota Surabaya yang ke-733. Nah, sebagai warga Darjo yang sering dolen nang Surabaya. Pacare arek Surabaya ta?
1: Iya benar, pacare arek Surabaya.
0: Oh, ngono. Ya berarti kan akan sering ke sini kan?
1: Iya
0: benar. Nah, sering ke Surabaya. Harapannya Mas Nando apa nih untuk Kota Surabaya di hari, di bulan ulang tahunnya ini? Apa? Coba sampein.
1: Ya harapannya macetnya berkurang.
0: Macetnya berkurang.
1: Mm-mm. Dan nggak banjir.
0: Nggak banjir. Terus apa meneng? Mau ikut tok?
1: Udah itu tok.
0: Loh kok api-api sih? Ojo sing api-api rada frontal cicik ngono lho, kayak penyiar gitu. Harapannya adalah Pak Eri tolong parkir liar ngono. Parkir liarnya harap ditindak lanjuti lagi. Harapannya begitu, Masya Allah. Ya pokoknya doa-doa baik dari semua sobat kota termasuk Mas Nandu juga, semoga diijabah ya, dilancarkan. Gak ada banjir ya tadi ya. Kemudian juga macetnya berkurang ya. Kayak macet berkurang kayak nonsense. Jalan nih pancet, kendaraannya tambah banyak, betul gak sih?
1: Iya benar.
0: Oke deh, yang lainnya sabar dulu ya sobat kota, karena kita juga masih harus memutarkan playlist lagu. Dan ada lagu dari Titi DJ featuring Thomas Jorgi. Ini adalah salah satu komposisi yang memang unik karena memadukan dua diva dari genre yang berbeda, bertemu 5000 detik.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.
5: Iki Surabaya, re.

0: Ki Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: sambil senyum aku selalu.
1: Iki Surabaya Re.
2: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Rani balik lagi ya Sobat Kota. Kalau tadi ada ancor pesena telur, ini karena request dari beberapa Sobat Kota. Salah satunya request dari Mas Syahruji dari Banda Soleh. Salami kayak kewabeh, termasuk ada Putri Widayanti dan Mas Syamsul Hadi dari kawasan Mas Irul. Ada Mas Hafid juga. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya.
2: Sadu banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mbak Ani.
0: Alhamdulillah. Lah iya kena tamu Cak Rembo.
1: Oh Cak Gianto.
0: Iya, sopan iki wis sopan pisan iki. Iki lho ana Cak Rembo iki lho.
1: Halo Cak Gianto.
2: Iki koyo rupanya Mbak Dian, berarti iya ya.
1: Alhamdulillah dikenal
0: lah. Lah kok apal yo, ternyata yo.
2: Loh, ayo Mbak Dian. Aku saketing.
0: Lah jenengnya Rembo, nah. Rembo itu kan apa identik dengan sosok yang memang tangguh, kuat, berarti ngilmui.
1: Ngilmu. Cepet ini ngilang gak iso balik.
2: Kuat apa kuat di hinang.
0: Langge. Jarene Mbak Diandra iku mau lho, iso ngilang gak iso balik iku mau lho.
2: Loh, iya sale ditaging.
0: Layo rek rek, masya Allah.
2: Kalau isi so bayar, nih so bayar baru so balik.
0: Ayo, wayai mekar, wayai sing bang ceguk sembarang, ya apa bingung barengan kape.
1: Waduh bahaya.
0: Bahaya bahaya. Apa meneng ini kita?
2: Ya Allah, Mbak Dian sehat Mbak Dian.
1: Alhamdulillah, leh sehat
2: berarti. Ini apa?
1: Kira-kira tetap kene lah kasih.
2: Oh enggak, ini main sampingnya apa sih tadi neneng? Bangil lah, apa?
1: Pindah.
2: Bangil apa? Pancingan Surabaya.
1: Pindah bulan Insya Allah bulan 7.
2: Oh alah, yo, ya sesuwe ini.
0: Mangkane mumpung di Surabaya iki.
1: Andang mampir.
0: Juragan Dawet iki wis bolak balik, aku dikunjungi ini iki, alhamdulillah.
2: Enggak iya, soalnya. Ini sehat berarti sehat.
1: Ya paling mari kan malah sering.
2: Sehat duit, sehat wonge.
1: Amin. Sering nang Surabaya mampir nanti.
0: Langge, seneng ini ki. Anu Mbak Diandra kok Rono nyedai apa Kosim?
2: Oh enggak Bang, tapi anu kembang pisang.
1: Loh, aku biyen alumni, Cak. Dulu masih tahun berapa ya itu ya? Aku masih sekolah. Udah jualan kembang juga.
0: Oh, sudah pernah jualan kembang.
2: Oh, sama. Wis anu kembang, berarti bisa kembang.
1: Tinggal kalau mau sih, oke-oke aja.
0: Wis kabeh pokoke saiki ya, pokok menghasilkan insyaallah.
1: Kayake tak lirik pisan kayake.
0: Langge. Cak Rembo ini lagunya apa tak siapin dulu?
2: Aku samaan puter lagu Bandung soalnya.
0: Bandung, Bandung itu sih aku lali yo. Bandung itu lagu. Yo
2: enggak, judulnya itu Jayanti.
0: Oh, lagu etnik Bandung.
2: Enggak bisa, bisa di puter.
0: Iya, kalau etnik ini masih aku enggak.
2: Oh, berarti mbak Tari.
0: Insya Allah, iya. Kalau ini tak coba tak cek dulu kan kita enggak tahu. Genrenya nanti seperti apa? Tak cek dulu. Nah, kalau iya nanti band diputer nombak tari Jayantinya nanti juga. Buat pengenalan ke Sobat Kota lagu baru ini ya.
2: Berarti ya, Jayanti.
0: Berarti penggantine apa iki?
2: Ya wis sampean pilih nang enak. Apa kabeh enak dulu.
0: Apa ya lagune ya? Ada lagu baru. Wis
2: terserah sampean wis oke ngene lho, sampean seneng, Mbak Dian berarti seneng.
0: Oh, ngono ta.
2: Tapi ya seneng
0: ngono. Ya wis, mari ngene tak pilihno mari ngene sing enak ambek Mbak Dian berarti ya.
2: Iya. Yeah. Ya wis salami buat semuanya aja. Seduluran salawasi.
0: Amin.
2: Buat Mbak Dianra TV, sehat selalu, dimudahkan rezeki.
0: Amin.
2: Terus buat Mbak Rani juga, sehat selalu, dimudahkan rezeki. Nek mantu hati-hati.
0: Amin.
2: Terus lagi nggak tiaras nih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Senengi rek Ruami ketemu dulur banggingan si Cigian jane. Lagune pasrah Mbak Dianra TV karo Mbak Rani jarene. Oh ya, ya wes. Sing penting guyub rukun iku mau bisa on air di udara. Mbak Dianra TV, tadi perjalanannya dari rumah menuju ke sini bagaimana? Lancar?
1: Oh, macet Mbak di pacuan kuda.
0: Loh kan temen kok. Tapi memang beberapa informasi dari tadi yang masuk juga itu di beberapa titik masuk. Apa wong-wong iki blonjo saiki besok tanggal merah ben gak metu-metu yo.
1: Kayake.
0: Kayak aneh.
1: Termasuk aku kadang.
0: Termasuk. Nah ini berarti besok, kalau besok agendanya masih jualan atau
1: tetap malah lebih pagi.
0: Lebih rame
1: di Palawan aku coba.
0: Oke, oke.
1: Tapi suami tuh.
0: Suami aja. Ya, nah ini untuk sobat kota ya, kalau misalnya pengen ke daerah Tugu Pahlawan, misalnya sampean langsung aja mampir di lapaknya Juragan Dawet. Nah, ini biasanya di sesi mana ini?
1: Kalau aku biasanya hari Minggu itu anu arah Takmiria.
0: Arah Takmiria. Ya,
1: setelah itu loh viaduk.
0: Setelah viaduk, betul.
1: Kalau suami depannya BI.
0: Oke, di depannya BI. Ya. Oke. Tadi yo di arah Takmiria sama di depannya BI sama golei yo Juragan Dawet Cincau Temanggung ngono tulisan ngono ya. Nah, itu Juragan Dawet iki rek sing usaha, monggo support UMKM untuk sobat kota. Jadi dilarisi. Semoga nanti rame jualannya. Amin. Iki request lagune opo iki? Sik nutut satu lagu.
1: Iku mae.
0: Apa-apa?
1: Bukan yang pertama.
0: Marah mah diterusno mah request lagune adakno.
1: Iya toh.
0: Tapi iya sih, Rani pun juga mau kok, meskipun bukan yang pertama tapi asalkan cintanya buat aku tok.
1: Wah, iyalah.
0: Dan terakhir.
1: Anu talam apa resapi lah. Persis
0: ya. Oh, no. Eh, alah, ngono ya. Yeah. Kukira hanya lagu.
1: Ya, yeah, persis.
0: Ternyata ternyata kisahku. Ngono. Oke, sobat kota, dan ini tadi sudah ada request ya, udah diarani siapkan. Salam-salamnya buat siapa? Ya,
1: salamnya gue kuabe, Mbak, seduluran
0: kuabe.
1: Pokoknya sehat kuabe.
0: Amin.
1: Event apa iso kumpul.
0: Insyaallah. Ya. Jadi besar harapannya masih ada domisilinya bukan warga Surabaya lagi nanti karena pindah rumah. Insyaallah pindah rumah, pindah rezeki ini dadi tambah wake.
1: Amin.
0: Tapi tetap persaudaraannya tetap kita jaga gitu ya. Amin.
1: Spesial buat suami. Dengerin enggak kira-kira?
0: Iya sik lho wis ket mangi iki tapi tak banterno titik. Wis ndang salam-salam.
1: Buat sang suami yang lagi aduh ngomong apa ya Mbak Rahmat. Salamnya paling suwa yang pol-polan ae wis. Aja ngirim Marani.
0: Nah, iya. Loh, aku yo iso salam-salam. Mana ya? Buat sayangku yang juga lagi dengerin aku siaran. Terima kasih ya sudah datang. Aku kekalah satu-satu skornya. Terima kasih banyak. Sudah hadir ya. Sarimbit ini Mbak Dianra bersama pasangan. Tapi kali ini kita jeda komersial break dulu. Jangan kemana-mana Sobat Kota. Oh langsung aja kita kasih lagu dari Jaja Miharja dan Irfan Hakim yang terbaru. Nyambung nanti dengan lagunya Bukan Yang Pertama.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
2: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah sesuatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
2: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi, asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI.

Sobat Kota gak kerasa ya, kayak 2 jam itu terasa 2 menit. Ya iyalah, karena memang bertemu orang-orang tersayang itu adalah suatu kebanggaan buat Rani. Ketemu sama Sobat Kota tanpa terkecuali. Ada Mas Solihin dari Bangladesh alias Bangkalan Desa. Ada Cak Selamat Sidoarjo, Mbak Rani telepon gak bisa, tak bisa. Tapi memang antri dari tadi. Ada Cak Aditya Mahesa, Pak Suwanto dari Benowo, Mas Gendut Santoso selamat malam, ada Mas Agung dari Kalisantri juga, Bupur atau Bunda Sulastri Krikilan, terima kasih Pak Matnai juga dari Bulak Banteng, Surabaya Timur. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Diandra Tiwi Sarimbet bersama suami yang sudah main ke Kota FM, sehat selalu, lancar rezekinya. Ada juga Mas Rizal Pratama, ini balapan telepon dari tadi, tapi memang masih belum entuk slotnya ya, mohon maaf. Sesaat lagi jangan kemana-mana Sobat Kota, akan ada Tari Ning Tias alias Mbak Dance yang bakal menghibur Anda di program Cak Ning. Rani pamit, sampai ketemu lagi dengan saya besok di program Digoda dan Dendang Surabaya. Salam sayang. Mwah!

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Untuk kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ono nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning.

Ora. Iki lho ya tambane teka iki lho, biar menambah kesejukan ya kesegaran alami. Caning campur sari koplo kene kon FM ya iki ya iki ya iki pas banget cecak ya dalu-dalu dikancani caning teman-teman e sampun siap sedia di request monggo. Tak tunggu gabungannya lho ya lur ya. Dikancani tren intias antas jam 11. Monggo.

0: telur ya, walu-walu koma siji kota FM dangdutnya Surabaya. Ono wong kaget. Hanya sengaja ya. Soalnya kak bendino rene kan.
1: Eh bendino kok melengger
0: sampe. Iya, sampean ben kangen karo aku ngono lho. Dadi aku sering-sering rene. Ya paling tidak ya seminggu ada 5 kali ya.
1: Bojoku.
0: Lah yang kowe kaget ora dua sejoli rene iku lho, Jan. Pokoke ya. Kayak Gali dan Ratna ya. Engge, lah iya iki lono tamu istimewir ya. Juragane Dawet. Mangane iku ahone iku maune ya, maune iku
1: panas
0: melengot ngono ya. Bareng aku munggah nang lantai 2 iku lho. Loh, iki asine iku apa bocor ngono ya. Tiba-tiba ada juragan Dawet.
1: Kademen.
0: Lagi rasanya bisa menyebar kan lho. Sampai tekan ngisor, oh tiba-tiba ada juragan Dawet makan nih.
1: Iya, iya, iya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih yo Mbak Diandra. Ya mau nusing sering-sering. Maksudnya sering-sering bertandang. Soalnya kan menjalin silaturahim. Oh, lho yo. Ben tambah raket sedulurane. Ngono lho yo.
1: Aku lanjut, apa tiap hari waktu ini sampe blengker.
0: Oh, bener ta? Enggak sajane. Ya malah tambah seneng ya Rani.
1: Minggu-minggu ya apa minggu?
0: Minggu. Oke.
1: Sampe ta?
0: Lah aku gak preblas
1: aku. Oh, bener
0: ya. Ya kadang merai sih.
1: Tapi ngene kembali.
0: Eh, Airene. Apa iku Airene? Caning.
1: Caning. Ya iki.
0: Campursari.
1: Campursari goblok gendeng kata FM. Ya iki, ya iki, ya iki.
0: Ya iki. Ya iki. Ya iki ya. Ya iki areke. Oh, wangel dikongkon on air iki. Ayo bagi sekursi berdua. Iki lho ana apa iki jenenge dua sejoli meneh satu dari Mbak Diandra dan juga sang kesayangan. Oh ya sang raja.
1: Enggak mau
0: ya. Iya. Mbak Diandra sehat yo.
1: Alhamdulillah. Terus
0: yo. Alhamdulillah. Lancar usahane, Mbak.
1: Alhamdulillah. Sing ngejak iku, sing ngejak, Mbak.
0: Oh, sing ngejak iku. Oh, gak gelem on air tapi yo. Sik yo lur sing on air yo, sik yo sabar yo. Ana juragan Dawet iki lho,
1: sik anu lho. Gak apa-apa, gabung enak.
0: Yo engko gantian kok malah apa iku nang dhuwur mak ayel-ayelan yo apa. Kan dari kelas apa sih?
1: Request apa ya enak ya?
0: Apa ya?
1: Apa ya? Andes jeru.
0: Andes jeru. Oke.
1: Kayak sayangin Andes jeru.
0: Alah-alah-alah. Temenan yo. Aja jeru-jeru.
1: Aja lamis. Cuma
0: kayak ngomong. Iya. Oke, salamnya kayak siapa ini?
1: Wes kayak gue buat bem.
0: Apa ya?
1: Seduluran Selawasi. Gue melok-melok sing on air, on air ya pokoknya. Saat kabeh ngunai. Spesial yang di kocokan. Langsung mato. Ya apa ngunai gue?
0: Salam. Salamnya
1: paling suwa yang pol-polan. Notok jedok
0: Liane aja anu lo ya.
1: Gak usah ngiri, nganan ae.
0: Nganan aku.
1: Paling sayang ae wis.
0: Areke
1: sehat selalu rezekinya.
0: Areke tersapu-sapu areke.
1: Langsung ya. Langsung. Salting ya. Kena mbak tarik.
0: Alah ya ya.
1: Mimpi apa?
0: Iya kan, Rene iki sok guyon ya to.
1: Temenan enggak?
0: Pokoknya masih ya lo. Apa iki dompete kembang kempis ya?
1: Temenan. Sing penting iku iso on air mrene
0: iya, tulen. Iya, sok guyon ngene iki sehat ngono lho. Iya kan.
1: Panjang umur pasti.
0: Amin. Ya.
2: Hah?
0: Oh iya, Aditya kan Rene.
1: Oh,
0: bolak-balik
1: Rene. Ngomong tong.
0: Lho, Mas Aditya.
1: Ini sampai tahun piro iki?
0: Dudu aku lho Mas Aditya ya.
1: Mulai tahun 2000 lho iku.
0: Lho sampai apa lho? Mbak dia sampai apal yo.
1: 2026. 6 tahun.
0: Oh, aku durung Rene berarti. Aku sik durung nang kene.
1: Durung ana
0: kene. Lah iya, lah iya. PHP tok anyane Mas Aditya.
1: Temenan. Karo ngono-ngono ngomong ae tak parani endi ana jebule ngono.
0: Heeh, nggih. Terus apa maneh?
1: Wis mari sampe. Oh, nggih. Sampeyan yo sehat selalu.
0: Amin amin amin.
1: Kowe kabeh sehat kabeh.
0: Amin. Iya, sementing iku pancene ya. Nek sehat kok apa iki golek dhuwit yo sok lancar, ya kan?
1: Nomor siji ku sehat.
0: Iya, sak tengokno jadi apa iki usahane sampean yo lancar, iso buka cabang mana yo.
1: Amin.
0: Nang cabange nang Cetan Duwi.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Amin, enggak apa-apa, Pak.
0: Ayo, ngono. Iya, ya wis ya. Wis.
1: Bun. Sampun.
0: Oke, terima kasih Mbak Diandra TV ya, wis pinara. Ya coba mulai sik, Mbak. Lagune terus aku terno kok ya. Ya,
1: tak ngono sik to.
0: Nggih, dulur mangke dilanjut malih nggih, monggo badhe on air dipersiapkan lagune nopo. Ya salam-salame kagem sinten ya. Oke, langsung mohon monggo. Jelamis.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
3: 733 tahun kota Surabaya.

0: Walu-walu kok masih juga tabam dan ya Surabaya mah terus sangat dolor nggih sampun terputar nggih terus iki request dulur-dulur sedaya ya toh nggo hiburan jan pokoke jos-jos tenan wis gabung ning ngene saning alhamdulillah ya. Kamarku ning kene rek. Mbak Diandra. Nggih, matur sangat. Monggo badhe gabung, badhe on air ya. 0315611416 utawi 0315676923. Terus saka telepon on air WhatsApp monggo 0817505881. Oke. Saning.
1: Tambur Sari.
0: Iya.
1: Kuplo Gending.
0: Yes.
1: Oh, tak FM.
0: Oh ya. Yeah.
1: Jauh iki.
0: Iya.
1: Neng Sari Bayu nih dia. Kalem. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, mau yang tahu ya toh. Iku lagi guyu Mbak Diandra TV kalau sampean.
1: Ayo guru mule ya minum. Oh,
2: aman, pokok kadengane.
0: Oh, dua sejoli.
1: Lah, iya, malah iya, enggak.
2: Lah Dewian perlu dipertanyakan.
1: Kita itu bersama.
0: Doi ya kita bersama.
1: Bersama dengan sang plinong plinong.
0: Yo yo lah. Ah, apa bagian to? Bagian to.
1: Prei dah, Mbak Diandra TV ini.
2: Prei apa nih?
0: Lo, kano prei ini.
2: Lo, ini tanggal apa yuk? Malah aku dulu besok.
0: Rame malah ya. Diserbu malah. Lo,
1: negeri cuti bersama.
2: Oh, ra. Pokoknya lo ngomong libur awak dia tambah dodolan.
0: Ngono ya. Sece.
2: Sece.
0: Bagian tuh sehat?
1: Alhamdulillah, sama bagi
0: dulu. Iya, alhamdulillah sehat oke, Pak.
1: Mulai gak sehat, gak sian.
0: Ngono ta. Oke, Pak. Monggo, tembangin apa?
1: Mau aku lakukan request-nya dulu. Mbak Rani, Dayanti. Besok diputer nangin, enggak nih.
0: Napa, Niko?
1: Dayanti.
0: Sekedap nggih.
1: Lagu ning Budi Jawa Barat Bantu.
0: Sik, tak golek ane.
1: Basa ban, basa Sundoan.
0: Jayanti, sik tak golek ane.
1: Nggih. Nggih. Salame damel.
0: Nek mboten ketemu, Pak. Nek mboten ketemu, ganti napa?
1: Oh, gantine nggih. Niku mawon. Keter sumiler
0: kan. Keter sumiler. Nggih.
1: Nggih.
0: Monggo,
1: salam. Eh, salam damel mangudan. Hari sami kerep, matur tu gede. Terus Dianto, Pak Toto sampai juga hari ini, Kak Ibu, Pak Minto, Kak Solihin, Delosor, Kak Afik, Kak Ibu, Pak Siti, Kak Miskan, Kak Jibi, Pak Suwanto, Pak Neros, Kak Bono, Mas Agung WP, Mas Rizal, Bunda Rujiati, Bunda Fatona, Bunda Fahna, Bunda Fitira, Oma Mamu,
0: Bunda Aibu, Bunda Aibu,
1: Mbak Jamla TV, Senang Studio itu.
0: Oh, yes. Oke.
1: Okay. Mbak Tati Bumi, Mbak Ika Berjutan.
0: Yes.
1: Terus Mbak Putri, Dayanti,
2: Pepe.
0: Se-Indonesia. Se-Indonesia dari Mbak Diandra. Se-dunia ini, gak se-Indonesia.
1: Mbak Tati Bumi, Mbak Tati Bumi, Mbak Wis, dan semuanya.
0: Oh, tak kira wis semua ini mau.
1: Ngempun setemuanya.
0: Karena saya kelewat lagi.
1: Ibu, damel ning tari sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan yang berarti ini juga sekeluarga.
0: Amin.
1: Dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Ditambahi momongan juga.
0: Amin. Momongan etonggo.
1: Nggih pun, mboten mawon mentari ku nek mantu ati-ati. Nggih pun gocekan niku.
0: Ampun, yo Mbak Diantri gocekan, kabeh gocekan iki mau.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mesti dikon gocekan. Lah iya. Ayo, yo dem ngono ae. Tak gianto ya, horek kabeh. Nggih, mangke dilanjut malih nggih, monggo langsung mon kitir sumilir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Celebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Walu-walu kok masih juga nafam. Danunya Surabaya matur sangat dolor loh. Cinto di mato ya. Cinto apa iki cinta iki di jarak jauh ngono loh ya istilahnya kok ngene iku. LDR LDR nek jarene dene sak ternyata LDR pahit tenan. Iya, ya ini dirasa apa aja. Ya, ono lah pahit-pahitnya ya. Tapi kan tergantung. Apa riri? Ya, semua naikku lah ya. Matur nuwun dulur dengan sama bergabung. Si, ya, iki ono Cak Yoko Seni Pertegal. Cak Agung BB Kali Santri. Salam sedikit mawon mulai penggemar radio dan kru Kota FM. Saya selalu diberi kesehatan juga rezeki yang banyak. Tak terhingga. Amin. Cak Heru, Cak Heru arep telepon iki. Monggo lo Cak Heru, mau gantian karo kancane. Mbak Putri Dayanti Tretes Prigen Pasuruan. Salam Mang Ujang, Cak Saruji Banda Soleh, Cak Dirungkut Pak Sugeng dan Pasar Om Giganto Rembo, Bang Ucok Bang Jono Tamrin. Iki matur nuwun. Lho ya Cak Heru iki lho dirasani. Cak Ning sudah masuk Cak Heru.
1: Cak Ning.
0: Yuk.
1: Campur sari.
0: Yes.
1: Koplo gendeng.
0: Ah, hai.
1: Yoiki.
0: Yo.
1: Yoiki.
0: Yo.
1: Yoiki.
0: Yo.
1: Assalamualaikum Mbak Tari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Heru, ya apa kabar Cak? Sehat tak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mbak Tari pripun kabare, Mbak?
0: Iya, alhamdulillah sehat ugi. Sampeyan gak mudik mana ta? Mudak-mudik ae sampeyan niku.
1: Anu, Mbak, nempun. Kangen kali.
0: Mak. Oh iya. Apa riri ngono lho sampeyan gonono. Apa riri wong mudik kok gak oleh ngono lho.
1: Sampeyan kok riri. Mudik gak oleh. Kangen Mbak Tari engko yo ana sing tersinggung.
0: Lho nek kangen apa iku penyiar kota yo rene nang studio ngono lho.
1: Engko ana sing tersinggung gak enak aku Mbak Tari.
0: Lah apa? Sa. Nggih, Tairu. Monggo tembange napa?
1: Negara angin.
0: Negara angin wis masuk angin iki lho sampean. Deno. Ya, Deno. Deno. Oke. Salam.
1: Bunda Fatona. Bang Ucok.
0: Iya.
1: Pak Hari, Pak Gianto. Mbak Ima.
0: Iya.
1: Mbak Ika. Mbak Santi.
0: Yes.
1: Mbak Rahma.
0: Oke.
1: Mbak Rani kok enggak tahu muncul-muncul.
0: Piye to? Wong siaran dendang mau kok.
1: Oh,
0: iki. Ya sampean iku sing enggak tahu muncul nang dendang. Ayo. Ayo to?
1: Ya besok Mbak Tari, besok.
0: Enggak tahu mantau iki ketara iki.
1: Lupa kangen sama Mak.
0: Oh ngono tau, amake ke alasan.
1: Kangen Mbak Tari nanti ada yang tersinggung aduh.
0: Iku lho di.
1: Nggih, matur suwun Mbak Tari.
0: Iku lho Mbak Diandra iku lho nang ngone studio.
1: Mbak Diandra, salam kenal.
2: Nggih, salam kenal balik. Oh,
0: guyang-guyu ae ngrono sampean.
2: Sampeyan lu telat iku mau.
0: Iya.
2: Apa riri telat.
0: Lah iya, ngono tak elingno.
1: Tahu lontong, Mbak. Mbak Diandra.
0: Tahu lontong? Sampeyan ku nawani apa cerita?
1: Loh, enake bengi-bengi ini mangan tahu lontong.
0: Walah.
2: Enggak lek kene iki mang kademen kena dawet soalnya.
0: Wis gak kroso sumuk ngene.

0: Ya ki, oh iya, oh iya, berikan teratas Pasuruan. Salam Cak Aditya, Cak Abdul Mukim, Mbak Kang Gresian, Cak Miskan Keberan, Pak Popisang, Pak Sugeng, Pak So. Berasani muncul. Cak Ning. Cak Ning.
1: Campur.
0: Ket aku. Tak gedekno soalnya.
1: Oh.
0: Kuyu Mbak Diandra lu sampean.
1: Oke.
0: Kaget gak? Oh, Mbak Diandra kaget headset. Hei, putus-putus, Cak. Sampean ki posisine nang ndi?
2: Nelek.
0: Sampean menek sik.
1: Si.
0: Suarane ku lho. Terputus-putus. Kayak iku lho nek nyetel kaset.
1: Sik.
0: Nyetel kaset. Kasete. Ngelokor nek ngarani. Lho kan. Iya. Ya apa Caim? Wis oleh anu tanggon sing dukur
2: menghubungkan ulang.
0: Menghubungkan ulang. Ya golek sinyal ya, gak nyantol-nyantol. Lah iya, nggih. Dipastikan posisinya kuat dan juga tahan lama nggih nek telepon, terutama telepon WhatsApp. Heeh, ya ngene iku kendalane. Bisa dicoba kembali Caim sik golek nggon iki Caim iki. Oh, iki koyo ya nang stadion iki koyo ya. Iki matur nuwun, monggo malih lajeng sinten sik Cak Samsul iki mau. Lho ya, Mbak Ika, salame Cak Miskan, Pak Po, Pak Sugeng, Pak Uwes iki mau ya. Heeh. Cak Rizal Pratama mau ya arep telepon. Pak Gianto sami-sami, Pak. Lanjut. Sik sekedap. Iki mau sapa iki? Cak tau Caim, ya Cak Aim manu apa iki? Golek sinyal sih an. Cak Miskan Keberaon. Bayo salame Cak ibu kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama servis Cak Sur Sarri Bapak Ahmad Saat Suma Basuka Basuka Basuka Basuka Basuka Basuka Basuka Basuka Basuka. Nek on air gak apa-apa. Wakeh ya salame kan diwaca dhewe. Nengi nengi aku mau coba semene oke, masya Allah ya. Kayak terlewatan ya nulis semene kayak ya. Siapa lagi? Loh, siapa lagi Cak Heru? Oh, cari nih lagi neng di lagi. Solo paling uno. Cak Aim, cek golek sinyal wonge. Matur nuwun lewat Facebook, terima kasih. Oh, Cak Rizal sih. Cak Ning. Cak Ning sudah masuk Cak Ning.
3: Campur sari.
0: Iya.
3: Goblok gending.
0: Iya.
3: Kota FM.
0: Yes.
3: Ya iki, ya iki, ya iki, ya iki.
0: Iya.
3: Sugeng dalu nih.
0: Sugeng dalu. Sehat.
3: Ya napa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan sehat nggih?
3: Alhamdulillah amin.
0: Alhamdulillah.
3: Ning.
0: Hmm.
3: Kalau kursi dipandang semakin lama semakin cantik. Iya. Kalau ning tari semakin lama semakin cantik.
0: Alah.
2: Iki langsung grepek-grepek.
0: Lagi ngelir-ngelir ta iki mau. Langsung apa iki jenenge watuk langsung. Ketara aku terbiasa sampean ya.
3: Ngono ta ning.
0: Iya, biasane lho kelabu ayo saiki.
3: Lho saiki gak oleh ta kelabu.
0: Iya, belajar anu ta iki, belajar mengungkapkan kata-kata hati ya.
3: Mau nyamakan ini ya.
0: Ngono ta. Iya, tak kira mari ngimpi iki mau.
3: Ngejoko ning ngimpi
0: yo. Dengeren. Lho ya bek yo keturun.
3: Enggak ngejoko keturun nek diomong lah.
0: ngono ya, mengigau cari Mbak Diandra.
3: Oh, salam Mbak Chandra.
0: Mbak Diandra.
3: Oh, Mbak Diandra, salam kenal nggih, Mbak.
2: Nggih, salam kenal balik.
0: Iya. Ya, lagune apa iki?
3: Niku kula nyuwun apa mananya?
0: Ah, nama mana sana mana lah. Nah.
3: Niku lho. selendang biru,

0: Sawo.
1: Sanandabero, ya.
0: Iya, niku.
1: Ya.
0: Sampun paham lah, Ning.
1: Durung
0: Eh,
1: eh.
0: jangan lupa minum.
1: Durung eh. Nek durung ya apa?
0: Ya, jangan minum dulu.
1: Takon tok tiba eh. Ake tunggale nek takon tok.
2: Tak pikir di online no.
1: Duh, Mbak Diandre paham mo. Lah iya nek takon tok kan ake tunggale yo.
2: Takon tok. Moro-moro menjungul.
1: Nah, ngono lho. Dah maaf neng. Guyon ya Cak Risel ya.
0: Nggih, Ning.
1: Yo. Yo, salam.
0: Salam damel. Ya ini Mbak Ica.
1: Yo.
0: Terus sinten niku Cak Janto. Abu Gedang.
1: Yo.
0: Cak Aditya. Cak Suryo.
1: Yes.
0: Mbak Dian wau. Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Salam seduluran. Banyak rezekinya.
1: Yes.
0: Dalam ning cari. Emang selalu hati-hati ge.
1: Nggih,
0: liwat pinggir mawon. Alon-alon kelakon.
1: Yo.
0: Dengan sehat selalu, banyak rezeki ning.
1: Amin.
0: Ndak muka kaji ning.
1: Amin ya Allah. Amin. Cak Rizal, iki lho, toko Pak Gianto, tuku parfum karo selambu. Assalamualaikum Mas Rizal, Raja Kelabu. Jare. Ah, iki dhewe duwe julukan dhewe. Ya
0: aja Gianto pun paham ta.
1: Wah, Pak
0: Jangan
1: Gianto.
0: Lupa minum.
1: Iya. Pak Gianto wis langsung.
0: Sugeng dalu matur suwun gitu.
1: Heeh, nggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Allah Cak Rizal ya. Sawahi wong kerapu dari beda ketangan cak neng pada stombo hati wong ayu gih cocok pas pokoknya bagi Cak Wahyu gih iya materno di Cak Wahyu terus ono Cak Ma'ruf ya apa lagi kita tahu dah oh iya tahu crispy juragane tahu crispy ya lanjut cinten male iki sampun orang di Facebook sih ya saya Bang Tejo New 2 dan Pasar Bali hadir bersama FKS. Iya. Karena sapa rek Bang Tejo iki foto rek masyaallah ayune Bang Tejo. Sapa iki arek iki? Ya Allah, cek gemoyne rek. Lah aku dhewe tiba. Lah iya. Lah iya. Makasih ya Bang Tejo ya. Kak Nyongko bisa ketemu nang kono.
2: Dikaya apa?
1: Oh, wakeh. Pak Rito, Assalamualaikum, bakal gabung, salam hangat saya kocok-kocok TFM yang terintai segera tugas mengikuti sepindar yang segera kewarasan, amin. Cak Gendut Santoso, sugeng bengi, para pecinta Radio Kota FM, semoga terhibur, materi saya selalu, amin. Cak Amin Satirin, hadir Cilacap, Mbak Dumayanti, sugeng talu, warga setapat langat sumut, Ning Koming Suwarti, si Bang Kecap Bali hadir, Kakek Winara, kawasan Bali Utara hadir, Mbak Lasri, Waalaikumsalam, Sumatera Selatan, Nyawiji, Pak Karja Tirtana kembali hadir, warga Sergai, ngisi absen malam. Semoga kita semua tetap semangat, amin. Makasih ya Pak Karja Tirtana. Lanjut, Cak Rudi Hukman, selamat malam. Satu penelpon lagi.
3: Pak Karja Tirtana kembali hadir, warga Sergai, ngisi
1: absen malam. Radionya.
3: Semoga kita semua tetap semangat.
1: Iya, dipites dulu Bunda.
3: Lanjut.
1: Bunda, dipites dulu radionya. Segeng dalu bunda, pripun sehat.
2: Ditemani siapa itu?
1: Ditemani Mbak Diandra TV. Juragane
2: oh,
1: dawa.
2: Salam kenal Mbak Diandra.
4: Nggih, salam kenal balik. Sinten nggih?
1: Sinten jenengan bunda?
2: Selamat lebat, Mbak Diandra.
1: Piye to, Mbak? Wis ngantuk wonge Mbak Diandra.
2: Kok digun.
1: Wis ngantuk Mbak Diandra.
2: Aku ya.
1: Niki nam asmane Bunda Slamet Lebak, Mbak.
4: Bunda Slamet.
1: Mbak Diandra ngantuk, Mbak Diandra ngantuk, Bunda.
4: Iya ngantuk isane, Jon.
2: Loh, ya kok ngono? Kok ngantani, Mbak? Wis Mbak Tari kok ngantuk ya opo sih?
1: Mun ketahu niku. Touring niki wae.
2: Ya wis.
1: Nggih. Monggo Bunda,
2: kesantarian.
1: Iya, betul. Nggih.
2: Sayu aku nyuwun pupu sing
1: nelongso.
2: Nelongso.
1: Nggih. Monggo, salam kagem
2: sing tak mudhun sapa iku?
1: Kata.
2: Ya wis. Salam sing bar on air semuanya. Terutama Pak Rembu sekalian, Pak Sugeng sekalian,
1: yes,
2: Bu Sutira, Pak Pohedan, Pak Nardi, dan semuanya beres pokoknya. Kami danget ke TWM beres tanpa terkecuali. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Termasuk penyiarnya sehat selalu.
1: Amin. Niki Pak Sugeng Denpasar hadir, Bun.
2: Oh iya ya, matur nuwun. Sehat selalu ya, Cayu. Gajinya dinaikkan ya sama bosnya.
1: Kamu jangan dengar.
2: Amin. Ya wis begitu, tak tunggu lagunya sambil layas
1: layas. Wah, enak tenan.
2: Enak tenan. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda selamat lebay. Ya, sama-sama. Ya, ngeledana.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Due Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau Halo

0: Walu-walu kok masih Cikota FM Danunya Surabaya. Maturun sangat dulur nggih, tak setya tuh. Sabar nggih ingkang request nggih. Cak Aim. Ngapunten ning Guru Tari tadi saya telepon di Negoro Angin makanya putus. Ayo pokok-pokok ngono angin. Montang manting ngono ya nang dhuwur Cak Aim. Hati-hati masuk angin ya. Matur nuwun dengan sampun bergabung Mbak Vera Kemala Gastro ya Mbak Vera. Cak Ainul Jaya Service Sugeng Talu ugi nggih. Lanjut Cak Budi Yudhistira jumpa lagi di Purhos Kota Campursari Kota FM yang ceriwis ramai gemar bercanda cantik lahir batin. Alhamdulillah amin terima kasih ya. Lagunya rancang nggih. Coba nanti ya Cak Budi Yudhistira. Lanjut Pak Sutarno wis bar golek upo aku tak teko ngancani Mbak Tris sing ayo tapi teko Palembang ngancani. Ya ndak apa-apa ya. Ayo lah udara. Dari Sabang sampai Merauke. Mbak Dina Luciana Sugeng Dalu Neng Tari Blitar Kota menyapa. Terima kasih. Lanjut Mbak Lisa Ambiar Tegal Sari hadir. Senggel Putu Rengos ngono ya. Ambu Kalista terus FKS di Kemawon. Lanjut beli sang teketut Ganyar Bali hadir terima kasih. Cak Pres Jombang salam bolo-bolo GBB samun di teks doyong nggih. Cak Sani Anderson Inces ya, Maisha hadir. Matur nuwun Cak Sani Anderson. Cak Taufik Tas Kutisari Sugeng Talu hadir sareng dulur-dulur samun di teks nggih. Pak Bobi Sang hadir. Pasar Asem Simo masih telat hadir aku neng ngepo matur nuwun. Lah iya saya tertimbun enggak mate telat ya. Mbak Mulyati waalaikumsalam ngasinan ya hadir. Rabu dari selamat sampun mau nggih. Mbak Tumiri Dawati hadir saking Juanda Medan. Cak Aditya wonten Facebook Dix Apong Klungkung Tegak hadir. Cak Winarti Mbak Winarti ngapunten nggih Mbak Winarti hadir. Cak Saat Budiono Kedung Anyar Surabaya panas hawanya gitu Pak. Waalaikumsalam. Salam Stevens Kota FM Sugeng Talu Sugeng Asusari Ramatur Nuwun Cak Damarwulan Wak Dodoy Kalimantan. Terima kasih Wak Dodoy. Lanjut lagi Beli Aci Putu Brengos sebaris seduet Dang Kopi Lampung ya. Aku pesen lagunya bersama Bu Guru Yening Tias sehat jasmani rahayu ekonomi amin. Untuk batur-batur FKS yang aktif on air juga Pak Rembo Bunda Yati Randu Tejo juga Mbak Ima ngesong ya, terima kasih Mbak Tumim Virgo warga Mabar Medan hadir Cak Amiruddin Kota FM Surabaya dan krunya selamat malam sembari ngopi ini ya alhamdulillah. Bunda Gemoy waalaikumsalam Bunda selamat malam selamat beraktivitas kembali Mbak Tari selalu semangat semangat selalu. Dibalik-balik ya semoga sehat selalu dan sukses selalu amin. Bunda Gemoy di Palembang Sumatera Selatan hadir Mbak Trintias terima kasih. Semoga berkah amin. Bunda Gemoy juga ya sehat-sehat Bunda. Lanjut Mbak Putri Dayanti. Terima kasih. Wisita KB ya. Lucu nih. Sapa iki? Cak Wongga Prasetyo. Cak Bobo Sugeng Dalu. Selamat bertugas untuk semua yang dengerin Kota FM. Ya. Terima kasih. Sampun sedoyo. Oke sudah semuanya. Alhamdulillah. Wis KB toh. Wis iki wis. Iki wis. Oke. Nggih monggo langsung mawon pupusing nelongso.
1: Sing legowo ya Mas.
2: Tetep legowo. Tetep wong anake ora duwe gur kalah ya.
1: Iki kabeh pilihane wong tuaku.
2: Omong

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

Dulur matur nuwun sangat nggih kang sampun bergabung. Iya nek sing lagi muncul lho ana Cak Zainal Perak. Ning tari aku mantau iki sambil mancing. Salam Mas Selati, Mbak Putri, Putri Handayani, Putri Handayani Pak Widayanti. Meme Mama Eli ning tari salam sehat selalu amin. Matur nuwun nggih Cak Zainal. Pak Agus Pangsut kokot-kokot ning tari nggih Pak. Mas Senero Randy kayen kidul Kediri Utara hadir. Sinten malih sudah semuanya toh alhamdulillah. Oh iki ono Cak Taufik wis iki mau ya. Oh Mama Kori Medan waalaikumsalam sudah hadir matur nuwun. Inggih iki Pak Gianto wis mau on air ya. You can. Inggih sampun sedaya matur nuwun sangat dulur. Pamutan mbok pilihan kelentang-kelentang kelata terus salah-salah kata pokoknya sementing dulur-dulur tetap semangat ya. Jaga kesehatan tetap pantau walau komasi Cikota FM dangdutnya Surabaya. Kelataran Intias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas Baru nomor 194 Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Perak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Nah, teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
1: Haduh, aku mau request kok gak di style-style sih?
2: Lah iya, aku ingin ngechat juga di woco-woco.
1: Mbo, ya apa sih?
2: Duh, males aku.
3: Emang kalian requestnya di mana?
4: Di radio iku lho.
3: Oh alah, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
5: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Bambu Runcing. Tahukah Sobat Kota, Monumen Bambu Runcing merupakan ikon sejarah yang terletak di tengah kota Surabaya. Terdiri dari 5 pilar berbentuk bambu yang ujungnya meruncing. Monumen ini melambangkan senjata utama rakyat Indonesia pada masa perang kemerdekaan. Lokasinya yang sangat strategis menjadikannya titik pusat pertemuan sejarah dan modernitas kota, sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda akan pentingnya jiwa patriotisme dalam membangun bangsa. Penggunaan bambu runcing dipilih untuk menggambarkan keberanian luar biasa arek-arek Surabaya yang mampu menghadapi senjata modern hanya dengan peralatan tradisional. Perbedaan tinggi pada 5 pilar tersebut mencerminkan persatuan berbagai lapisan masyarakat yang bahu-membahu demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
5: Apa sih, isu-isu rame ay.
4: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
5: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
4: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
5: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
4: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
5: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
4: Wah, iya suwun, Mbak.
3: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman

0: Iki Surabaya Rek.
1: Monumen Kapal Selam. Monumen Kapal Selam adalah salah satu ikon wisata bersejarah di kota Surabaya yang menyimpan nilai edukasi dan patriotisme. Monumen ini merupakan kapal selam asli milik TNI Angkatan Laut, yaitu KRI Pasopati 410, yang pernah berperan penting dalam operasi militer, termasuk dalam operasi Trikora. Kapal selam ini kini dialihfungsikan menjadi museum yang terbuka untuk umum. Pengunjung dapat masuk ke dalam kapal dan melihat langsung berbagai ruangan seperti ruang kendali, torpedo, hingga tempat tidur awak kapal. Melalui pengalaman ini, pengunjung dapat memahami kehidupan para prajurit di dalam kapal selam yang sempit namun penuh dedikasi. Selain sebagai tempat wisata, monumen kapal selam juga menjadi sarana edukasi sejarah dan teknologi militer, serta pengingat akan perjuangan bangsa dalam mempertahankan kedaulatan negara. Lokasinya yang strategis di pusat kota menjadikannya destinasi yang mudah diakses dan sering dikunjungi oleh pelajar maupun wisatawan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Surabaya Re.
1: Pantai Ria Kenjeran. Pantai Ria Kenjeran merupakan salah satu destinasi wisata pantai yang terletak di wilayah pesisir Surabaya. Pantai ini mulai dikenal sejak lama sebagai tempat rekreasi masyarakat, terutama karena lokasinya yang mudah dijangkau dari pusat kota. Pada awal perkembangannya, kawasan Kenjeran dikenal sebagai daerah pesisir yang sederhana dan menjadi tempat nelayan beraktivitas. Seiring waktu, pemerintah pengembangan area ini menjadi objek wisata yang lebih tertata dengan berbagai fasilitas untuk menarik pengunjung. Pantai Ria Kenjeran kemudian berkembang menjadi salah satu ikon wisata Surabaya, terkenal dengan pemandangan laut, jembatan, serta suasana santai yang cocok untuk rekreasi keluarga. Hingga kini, kawasan ini terus mengalami pembenahan dan pengembangan agar tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman sekaligus memiliki nilai sejarah bagi masyarakat setempat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Re.
1: Indonesia dikenal dengan kekayaan kulinernya, dan salah satu hidangan khas yang tak boleh dilewatkan adalah rawon. Berasal dari Jawa Timur, rawon memiliki ciri khas kuah berwarna hitam pekat yang berasal dari penggunaan kluwak. Kluwak memberikan rasa gurih yang dalam dan aroma yang begitu menggugah selera. Disajikan dengan potongan daging sapi yang empuk, serta pelengkap seperti nasi hangat, tauge kecil, telur asin, sambal, dan tentunya kerupuk udang. Ya, rawon menjadi hidangan yang sempurna untuk dinikmati kapan saja. Tak hanya sekadar makanan, rawon juga menjadi bagian dari identitas budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Yuk makan rawon!
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Petani habis degendeng, dicintai amat dibenci wanita.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Hei, lapo kok merengut ae, Mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Alah, bojo arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tunggu no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Yelele, lek ngono tok aku ya iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun atau parian,
3: langsung aja gabungan di program pasar kota. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 hingga jam 10 waktu Indonesia Barat.
2: Selain bisa request lagu, sobat kota juga langsung ikut melestarikan budaya parian Suroboyoan lho, Rek.
3: Pasar kota parian Suroboyoan.